0: Kamu pernah gak sih nunda belajar sesuatu karena ngerasa, ah, aku gak bakal bisa?
1: Padahal semua orang juga pernah jadi pemula. Gak ada yang langsung jago di hari pertama.
0: Yang bikin seseorang berkembang bukan karena selalu sempurna, tapi karena mau terus mencoba dan gak gampang menyerah.
1: Hari ini mungkin baru belajar satu hal, besok nambah lagi. Lama-lama kemampuan itu akan jadi bekal yang berharga.
0: Gak perlu sibuk membandingkan diri dengan orang lain.
1: Yang penting, hari ini kamu lebih baik dari kemarin.
0: Terus belajar, terus berkembang, dan nikmati setiap prosesnya. Karena langkah kecil hari ini bisa membawa perubahan besar di masa depan.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Welcome back on Spada, selamat pagi teman Pro 2. Saatnya kita cek-cek CCTV yang bisa terakses. Karena sebagian tidak bisa terakses, gak tahu kenapa. Apakah karena jaringan atau bagaimana ya teman Pro 2. Kamu bisa berkabar di mana tempat kamu berjalan saat ini, gimana kondisinya ya. Untuk di alun-alun Aku Putri, ruame pol. Rame banget, parkiran juga susah nih kalau kalian datang jam segini guys. Karena udah rame banget yang olahraga, cuacanya juga enak banget, gak panas, gak hujan ya. Kita cek lagi di gerbang selatan Aku Putri. Oh, masih ada space kalau di badan jalannya. Tapi hati-hati parkirnya ya. Jangan sampai nutupin jalan banget gitu ya. Untuk di simpang Bank Indonesia terpantau ramai lancar aja. Panjang antrian karena ini aja ya, lampu merah aja. Terus kita cek lagi di mana yang bisa dicek karena sebagian down ya. Kamu bisa berkabar di Lapormin di @pro2batam, memang Pro2 ini ada di damkar ya. Di damkar tempatnya ramai lancar aja pagi hari ini. Tapi dari arah temen gue menuju ke K Square nih, tapi sebaliknya malah terpantau agak sepi. Berarti banyak juga yang masih bekerja pagi hari ini. Semangat ya. Karena biasanya kalau hari satu tuh paling setengah hari ya gak sih. Atau mungkin vibe-nya itu lebih sepi dari hari-hari biasanya. Jadi walaupun kamu bekerja, tapi seperti kayak lebih santai aja gitu. Karena banyak yang libur, jadi gak rame jalanan. Nah ini juga jadi di arah dari Keskon menuju ke flyover Ruame. Wow, ini pada mau kemana sih? Mau sarapan ya? Atau pada mau kerja? Rame loh jalan pagi hari ini. Terus dari arah flyover menuju ke K Square juga rame. Tapi lebih rame lagi K Square menuju ke flyover. Tapi rame lancar ya. Di Madani juga rame lancar pagi hari ini. Wow, seru banget ya. Pagi hari itu vibe-nya itu kayak weekdays tapi weekend. Gimana tuh? Karena hari Sabtu masih banyak yang masuk ternyata ya. Jadi masih ramai jalanan. Itu aja yang bisa terpantau. Mam Pro 2, kamu bisa berkabar gimana kondisi jalan yang kamu lalui pagi hari ini ya. Tapi semoga gak ramai, semoga gak macet, jadi lancar jaya aja. Dan gak ngerusak mood kamu di pagi hari di weekend ini, walaupun akhir bulan. Nah tapi ada juga sebagian yang udah gajian nih tanggal 5 atau tanggal 28, berarti dikit lagi gajian ya. Pokoknya tetap semangat, hati-hati di jalan, and drive safely. Coming up next, ada Bruno Mars with Skate.

0: scroll TikTok 1 menit katanya. Lah, kok tahu-tahu udah 1 jam?
1: Relate banget. Tugas numpuk, rebahan lanjut. Olahraga, besok aja.
0: Padahal, cukup luangin waktu 30 menit buat olahraga. Badan jadi lebih fresh, dan pikiran juga nggak gampang stres.
1: Nggak harus nge-gym kok. Jalan santai, jogging, bersepeda, atau dance di kamar juga udah termasuk olahraga.
0: Yang penting gerak, karena tubuh kita juga butuh di-charge, bukan cuma HP.
1: Yuk, mulai dari hal kecil, sisihkan waktu setiap hari buat bergerak. Biar badan sehat, mood meningkat, dan aktivitas makin semangat.
0: Luangkan waktu buat olahraga, karena investasi terbaik adalah tubuh yang sehat.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pro2FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro2FM.
2: Pro2FM,
0: teman terbaik kamu.

Istilah cuci foto, kira-kira kenapa ya disebut cuci foto? Apakah fotonya beneran dicuci? Ternyata istilah ini punya cerita dari zaman dulu. Sebelum era digital, orang-orang menggunakan kamera analog. Hasil fotonya belum langsung kelihatan, karena masih tersimpan di gulungan film negatif. Nah, supaya gambarnya muncul, film ini harus diproses di tempat khusus yang disebut ruang gelap. Di sana, film direndam dalam cairan kimia khusus, mirip seperti dicuci, lalu dikeringkan. Prosesnya nggak sebentar, bisa sampai beberapa jam sampai akhirnya foto benar-benar terlihat. Jadi, istilah cuci foto itu memang berasal dari proses asli yang pakai air dan bahan kimia, bukan sekedar istilah. Walaupun sekarang udah serba digital, istilah ini tetap dipakai sampai sekarang.

0: Ampun, ini matahari lagi semangat banget ya. Baru keluar 5 menit rasanya udah kayak dipanggang nih.
1: Fix, musim panas lagi gak main-main nih. Makanya jangan sampai lupa jaga diri.
0: First thing first, minum air putih yang cukup. Jangan nunggu haus baru minum.
1: Kalau harus keluar rumah, pakai topi, payung, atau sunscreen. Biar kulit tetap aman, bukan gosong.
0: Terus, jangan boros air ya. Pakai secukupnya karena setiap tetes air itu berharga.
1: Kalau bisa, tanam pohon atau rawat tanaman di sekitar rumah. Biar lingkungan lebih adem dan makin nyaman.
0: Ingat, keren itu bukan cuma soal outfit.
1: Tapi juga peduli sama kesehatan dan lingkungan.
0: Stay cool, stay healthy, dan hadapi musim panas dengan cara yang cerdas.
2: Sekali di udara, tetap di udara.

karir tak ada artinya ya. By the way, buat kami lagi on the way, hati-hati jalan and drive safely. Ada kisah dari seorang Gen Z bernama Chris nih ya. Dia beli kondominium seharga 14 miliar dengan bekerja 18 jam sehari. Wow, gak main-main ya. Jadi ini seorang wanita asal Singapore menjadi sorotan publik setelah membagikan pencapaian luar biasanya di media sosial. Tapi aku belum lihat sih di media sosial mana ya. Ini aku lansir dari kompas.com. Katanya di usianya yang baru menginjak 26 tahun nih ya, wanita bernama Chris ini berhasil membeli satu kondominium bernilai hampir 1 juta dolar Singapore, sekitar 14 miliar dengan hasil keringatnya sendiri. Jadi pencapaian ini diupload oleh Chris yang berprofesi sebagai produser dan kreator konten. Jadi dia mulai sebuah video pada 20 Desember lalu, tahun lalu ya. Dalam unggahannya ia menyebutkan keberhasilan properti tersebut sebagai bentuk terwujudnya impian masa kecilnya dulu, katanya gitu. Jadi katanya, saya selalu ingin memiliki rumah sendiri, properti sendiri sebelum saya berusia 27 tahun. Bahkan waktu kecil aja dia udah punya target untuk dirinya sendiri. Keren banget sih ya. Dan ternyata pada akhir 2025 saya berhasil melakukannya. Wow, keren ya. Jadi katanya Chris ini kisahnya mencuri perhatian karena dia membeli properti tanpa bantuan dari keluarga. Jadi dia bukan pewaris tapi perintis ya. Jadi wanita Gen Z ini saat ini berstatus single. Dia katanya melunasi uang muka sebesar kurang lebih 240 ribu dolar Singapore atau 3,3 M secara tunai. Nah uniknya nih, pihak keluarga bahkan baru mengetahui transaksi pembeliannya itu setelah Chris mengambil kunci kondominiumnya. Jadi saat diwawancara nih oleh Mothership, Chris membeberkan rahasia di balik keberhasilannya di usia muda. Dia mengaku sudah menghabiskan diri untuk bekerja dan menabung sejak dini. Wow, kalau kita kerja-kerja-kerja self reward. Nah, kalau Chris ini kerja-kerja-kerja, dia menabung, guys. Makanya dia dapat kondominium 14 miliar rupiah ya. Jadi dia pernah kerja di restoran cepat saji saat berusia 14 tahun. Jadi saat itu dia terus membagi waktu antara menuntut ilmu dan mencari uang. Jadi selain pekerjaan utamanya penuh waktu, Chris juga mengambil pekerjaan sampingan lagi ya, freelance, bayangin. Dia freelance di usia muda juga ya, sebagai fotografi atau videografi begitu. Jadi dalam sehari dia menghabiskan waktu bekerja 12 sampai 18 jam dan rutin melakukannya selama 7 hari dalam seminggu tanpa libur. Nah, kita aja udah 5 hari kerja udah mau libur ya kan. Lama kali, baru hari Jumat, lama kali weekendnya. Nah, ini gak ada liburnya. Makanya dia banyak duit ya. Selain bekerja keras, Chris juga menetapkan pola hidup hemat yang sangat ketat. Ya, bisa dibilang kayak frugal living kayaknya ya. Jadi dia selalu mencatat nih setiap pengeluaran finansialnya hingga hitungan sen juga ya. Jadi demi menghemat pengeluaran hariannya, ia menyisihkan uang untuk hobi serta membeli hadiah, membeli makan seharga 3 dolar SGD. Wow, hemat sih ya. Jadi memang di antara hidup hematnya dia menyisihkan uang juga buat hadiah gitu ya. Jadi self rewardnya gak kayak kita yang habisnya setengah gaji. Self rewardnya itu cuma 3 dolar aja gitu loh. Jadi tidak hanya menabung, Chris juga menginvestasikan uangnya sejak 19 tahun. Pinter banget sih menurut aku. Jadi katanya dia memulai investasi dan menabung di usia muda, memberikan dia keuntungan waktu ya, waktu untuk memupuk modal. Jadi kenyataannya saya hanya memulai lebih awal dan memiliki waktu untuk membangun dana, kata Chris begitu. Ia menambahkan bahwa motivasi utamanya membeli properti itu adalah rasa aman dan kemandirian yang ditanamkan oleh ibunya sejak dini. Wow, keren banget sih Chris ya. Jadi kalau misalnya kamu pengen punya properti di usia muda, kayaknya udah

di-cut dulu ya self-reward itu, traveling ke sana kemari, di-cut dulu ya kita. Kerja, nabung buat masa depan ya. Self-rewardnya apa? Self-rewardnya apa ya, yang setara $3 kayak 50 ribuan ya, itulah kayak mungkin kopi ya kan. Nah itu dia self rewardnya, tapi jangan sebulan sekali juga, jangan seminggu sekali juga, sebulan sekali boleh gitu ya. Pokoknya kita harus menyisihkan uang untuk masa depan begitu ya, jangan dihabis-habiskan semuanya. Jadi tetap di usia muda ini semangat bekerja, kalau bisa lebih dari satu begitu, tapi tetap ya kesehatan diutamakan dan juga menabung. Yes, itu dia ya. Jadi dia memupuk apa namanya, menuai, bukan memupuk lagi ya, menuai hasil jerih payahnya yang dia lakukan dari usia 14 tahun sampai sekarang usianya 26 tahun. Wow, udah bisa kebeli rumah impiannya. Keren banget ya. Ini negaranya dekat sama kita, sebelahan aja. Negara tetangga ya, Singapura ya. Kita pasti bisa ini ya, seperti Chris ya, asal enggak dikit-dikit self reward. Sudah tadi informasi gelisir dari Kompas.com. Coming up next ada Gini-gini Rusuk.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Delman. Delman adalah kendaraan transportasi tradisional roda 2, 3, atau 4 yang tidak menggunakan mesin tetapi menggunakan kuda sebagai penggantinya. Nama kendaraan ini berasal dari nama penemunya, yaitu Charles Theodore Delman, seorang litografer dan insinyur pada masa Hindia Belanda yang memiliki bengkel besi di pesisir Batavia. Berbeda dengan kendaraan lain seperti mobil, Delman sejak awal dibuat dengan bentuk yang sama atau tetap, meskipun ada pula yang menggunakan ban mobil. Sebagian kusir mengatakan bahwa penggunaan ban mobil lebih bagus untuk jalan yang rata dan berkondisi baik atau penggunaan pada jalan raya. Namun, untuk jalan yang kondisinya kurang baik, lebih baik menggunakan roda Delman yang konstruksinya memiliki jari-jari yang lebih besar.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Riza Tawa, teman Pro 2, welcome back on Spada. Ada beberapa kesalahan ternyata yang kita lakukan ketika memasak ya. Jadi kalau misalnya weekend ini kamu mau coba mengisi waktu buat memasak, ini kebiasaan memasak yang salah versi kompas.com dari chef profesional ya. Yang pertama, terlalu kaku mengikuti resep, mengukur bahan secara presisi, mengatur waktu dan menggunakan bahan yang tepat. Ini memang sangat penting ya untuk bikin kue lebih tepatnya. Namun aturan masak makanan gurih cenderung lebih fleksibel sehingga resepnya bisa disesuaikan secara selera pribadi ya. Nah, ini dari chef ya, Tom Colicchio. Katanya pemilik dan pendiri Crafted Hospitality menyarankan agar memasak tidak dilakukan dengan kaku begitu ya. Harus memahami tekniknya dan kamu bisa mempercayai indera kamu dan saat itulah mulai benar-benar memasak, bukan hanya mengikuti petunjuk saja begitu. Jadi kita harus mindful ketika memasak ya. Yang kedua, selalu menghancurkan bawang putih. Jadi langkah memarkan atau menghancurkan bawang putih dengan bagian belakang pisau sering dilakukan karena praktis. Namun merusak daging bawang putih secara kasar bisa mengubah aromanya ternyata. Biasanya kita sering ya di memarkan habis itu dicop-cop-cop gitu ya. Tapi kalau kata chef restoran HAGS namanya Telly Justice, menyarankan untuk memikirkan kembali kebiasaan tersebut. Jadi katanya cukup diiris tipis aja kalau pakai bawang putih begitu. Dia akan menghasilkan rasa bawang yang lembut dan meleleh ya. Atau bisa juga diparut halus ya. Dan bisa membiarkan siung bawang putih tetap utuh dimasak secara perlahan. Dia akan menghasilkan konfit bawang putih yang kaya rasa gitu ya. Terus membuat setiap elemen masakan dari nol seringkali menyita waktu dan menguras energi ya. Jadi para chef profesional menilai tidak ada salahnya memanfaatkan bahan-bahan praktis yang dijual di toko atau supermarket begitu. Jadi bisa pakai bahan-bahan yang siap pakai gitu ya. Jadi aturannya nggak terlalu kaku kalau masak di dapur, kalau malah menurut para ahlinya begitu ya. Terus takut membakar makanan. Jadi meskipun membakar makanan hingga gosong kerap sekali dikaitkan dengan kegagalan di dapur ya. Nah, memberikan sedikit efek gosong atau char ya namanya, justru bisa menambah lapisan rasa dan tekstur yang kompleks pada masakan. Jadi jangan takut bikin masakan kamu tuh terasa kayak agak gosong sedikit begitu, karena di situ seninya ya. Apalagi kalau dalam masakan kayak Meksiko begitu, dia masaknya tuh pakai wok gitu, pakai kobaran api. Nah, justru di rasa apa namanya smokinya itu yang menjadi ciri khasnya. Terus memotong daging dan mengaduk nasi tanpa diistirahatkan. Nah, langsung memotong daging atau mengaduk nasi sesaat setelah matang ternyata salah ya. Dulu kalau nasi masak di rice cooker, mama pasti selalu suruh ini ya, diaduk biar gak nempel gitu ya. Padahal makanan membutuhkan waktu untuk istirahat. Daging juga perlu diistirahatkan agar cairan di dalamnya itu terdistribusi kembali begitu. Jadi selain daging, disarankan juga untuk nasi diistirahatkan dulu 10-15 menit setelah matang sebelum diaduk menjadi pulen dan tidak menggumpal. Jadi sebelum diaduk disarankan untuk dicicipi dulu beberapa butir nasi dari sudut wadah ya, untuk memberikan bumbu di seluruh permukaannya kalau misalnya mau bikin nasi-nasi yang berasa begitu ya. Terus juga asal-asalan saat memanggang makanan di wajan. Jadi memanggang di wajan ini bertujuan untuk membentuk lapisan luar yang kecoklatan dan renyah. Namun tekniknya juga kerap dilakukan salah biasanya ya. Jadi katanya memang teknik memasak perlu dipelajari kembali kalau misalnya masak di rumah, apalagi tentang memanggang. Jadi cara memanggang pada juru masak atau chef itu katanya gunakan wajan yang tepat. Hindari wajan anti lengket yang tidak aman untuk suhu tinggi. Jadi gunakan wajan carbon steel atau cast iron namanya. Yang kedua itu panaskan wajan dengan cukup.
Jadi dipanaskan di atas api sedang sampai tetesan air yang dijatuhkan di atasnya menari-nari. Nah, kamu pernah lihat gak tuh? Saat chef memastikan wajannya panas atau enggak, dikasih percikan air begitu. Kalau airnya sudah menari-nari, nah itu udah panas berarti ya. Jangan sering menggeser makanan. Jadi biarkan makanan tenang di wajan agar terbentuk lapisan kerak coklat yang mendalam atau crush begitu ya. Dan itu dia tadi beberapa hal yang perlu kita pelajari kalau misalnya pengen masak di rumah. Jadi nggak boleh terlalu kaku juga mengikuti resep ataupun yang ada di video gitu ya. Masak itu mindful, jadi sesuaikan dengan selera kita dan memang diperlakukan dengan apa namanya sangat hati-hati ya. Jadi harus mindful masaknya, jadi masakan yang dihasilkan juga akan enak tentunya ya. Kecuali kayak bikin kue, nah itu harus tepat kayak tepungnya, gulanya gitu ya. Tapi kalau misalnya untuk makan makanan gurih atau masak-masakan untuk lauk-pauk begitu, itu gak perlu terlalu based on recipe. Jadi itu informasi yang langsung dari kompas.com sekaligus closing ya di Spada edisi hari ini 26 September 2026. Tapi nanti kita masih menemani kamu selama 2 jam ke depan di Pro 2 Hits List. So keep station.

0: Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM.
2: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: sleep. Hidup sehat bukan tentang perubahan besar yang dilakukan sekaligus. Hidup sehat justru dimulai dari pilihan-pilihan kecil yang kita buat setiap hari. Memilih sarapan sebelum beraktivitas, memperbanyak konsumsi buah dan sayur, minum air putih yang cukup, serta meluangkan waktu untuk bergerak aktif merupakan langkah sederhana yang dapat memberikan manfaat besar bagi kesehatan. Selain menjaga kebugaran tubuh, kebiasaan hidup sehat juga dapat membantu meningkatkan energi, menjaga daya tahan tubuh, dan mendukung produktivitas sepanjang hari. Tidak perlu menunggu sakit untuk mulai peduli pada kesehatan. Mulailah dari sekarang, dari hal-hal yang mudah dilakukan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan Anda. Karena setiap pilihan yang kita ambil hari ini akan berpengaruh pada kualitas hidup di masa depan. Mari pilih sehat setiap hari untuk hidup yang lebih aktif, produktif, dan bahagia.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: Teman Pro 2, pernah gak sih lihat kucing atau anjing tiba-tiba garuk-garuk badan, terus kayak ada sesuatu yang bikin dia gak nyaman? Bisa jadi ada si kecil yang bernama kutu. Nah, ngomongin kutu, ada satu hal yang bikin hewan kecil ini terkenal banget, yaitu kemampuan loncatnya yang luar biasa. Saking jagonya, kutu sering dijuluki sebagai kutu loncat. Tapi kenapa sih kutu suka banget loncat-loncat? Ternyata, loncatan itu bukan cuma buat gaya-gayaan ya, teman Pro 2. Kutu menggunakan kemampuan tersebut untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain, mencari inang baru, dan menemukan sumber makanan. Dengan ukuran tubuh yang sangat kecil, kutu bisa melompat berkali-kali lebih jauh dari panjang tubuhnya sendiri. Kalau manusia punya kemampuan seperti kutu, bayangin aja ya, mungkin sekali lompat bisa langsung pindah dari satu gedung ke gedung sebelah. Nah, selain itu, kutu juga punya tubuh yang dirancang khusus untuk bertahan hidup. Kakinya kuat, tubuhnya kecil, dan gerakannya cepat, sehingga membuat mereka sangat sulit untuk ditangkap. Tapi jangan salah, meskipun kecil, kutu bisa mengganggu kesehatan hewan peliharaan karena dapat menyebabkan rasa gatal dan iritasi yang sangat luar biasa. Jadi, istilah kutu loncat ternyata bukan cuma ungkapan buat orang yang suka pindah-pindah kerjaan atau tempat ya, teman berdua. Karena memang ada loh kutu asli yang hobinya loncat sana, loncat sini. Fakta kecil, makhluk kecil, tapi kemampuannya bikin melongo.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Eu sei que tu gosta da fruta, mas essa é diferente.

0: Banyak orang percaya kalau minum minuman dingin atau menggunakan es batu bisa membuat berat badan naik. Tapi ternyata ini adalah mitos. Es batu hanyalah air yang dibekukan dan tidak mengandung kalori sama sekali. Suhu dingin dari es batu juga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penambahan lemak dalam tubuh. Artinya, es batu tidak menyebabkan kenaikan berat badan. Justru yang berpotensi membuat berat badan naik adalah jenis minuman yang dikonsumsi. Misalnya es teh manis, es kopi susu, atau minuman lain yang mengandung gula yang tinggi. Jadi, es batu bukanlah penyebab kenaikan berat badan. Hal yang perlu diperhatikan adalah kandungan gula dan kalori dalam minuman yang kita konsumsi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, dan menjaga kebersihan lingkungan sekitar merupakan langkah sederhana yang dapat membantu melindungi laut. Setiap tindakan kecil yang kita lakukan hari ini dapat memberikan dampak besar bagi kelestarian lingkungan di masa depan. Mari jaga laut dari daratan, karena laut yang bersih adalah warisan berharga untuk generasi yang akan datang.
1: Kamu lagi dengerin Radio Anak Muda nomor 1 di Batam.

105,5 FM Pro 2 Batam, teman terbaik kamu. Ya, semua Pro 2 balik lagi kali ini kita nemenin kamu di Pro 2 Hits List selama 2 jam ke depan ya. Kamu bisa request lagu favorit kamu via DM di @pro2batam atau WhatsApp di 0811691 5502. Nanti kita bakal bacain requestannya kamu selagi ada di bank lagu kita dan sesuai dengan segmen Pro 2, kita bakal puterin buat kamu.

0: fix ya. Sate itu paling enak pakai bumbu kacang.
1: Kata siapa? Bumbu kecap juga gak kalah enak loh, cuy.
0: Untung cuma beda soal makanan.
1: Iya juga ya. Soalnya kalau di Indonesia, beda itu kayak hal biasa gak sih? Beda suku, bahasa, budaya, bahkan selera.
0: Yang penting jangan karena beda pendapat malah jadi saling benci, ya kan?
1: Iya lagi, bener lagi. Justru ya, serunya di Indonesia tuh ada di keberagamannya. Saling menghargai, saling membantu, dan tetap kompak meski gak selalu sepakat.
0: Setuju, kalau bisa saling menghormati.
1: Berarti kita ini ikut menjaga nilai-nilai keindonesiaan dong, cuy.
0: Berbeda itu biasa, tetap saling menghargai, itulah Indonesia.

Masih di Produits List sama Produa buat yang lagi on the way, hati-hati di jalan and drive safely. Gimana cuacanya, apakah sudah turun hujan atau belum? Karena tadi prediksinya bakal ada hujan nih hari ini. Oke, mau langsung bacain DM aja deh di @produabatam ya. Ada Shira yang mau diputerin lagunya Heart to Heart Lemon Tank, Kak Egi. Ditunggu ya, Kak, lagunya. Oke, berarti langsung aja diputerin ya. Ini dia.

Pernah kebayang gak? Seorang penyanyi yang dikenal sebagai Ratu Lagu Mandarin Asia ternyata pernah tersandung kasus paspor palsu Indonesia. Hah? Kok bisa? Namanya Teresa Teng. Buat kamu yang belum tahu, Teresa Teng atau yang dikenal dengan nama Mandarin Teng Li Chun adalah salah satu penyanyi paling berpengaruh di Asia. Suaranya yang lembut membuat lagu-lagunya melegenda, bahkan sampai sekarang masih sering diputar. Lagu-lagunya seperti Tian Mimi dan The Moon Represent My Heart sempat melegenda dan juga mendunia hingga saat ini. Tapi di balik popularitasnya, ada satu cerita yang cukup mengejutkan. Pada tahun 1979, Teresa Teng pernah ditahan di Jepang karena menggunakan paspor Indonesia yang ternyata tidak sah. Saat itu, paspor tersebut digunakan untuk perjalanan internasional karena kondisi politik Taiwan yang cukup rumit pada saat itu. Kasus ini juga langsung jadi perhatian publik, guys. Banyak yang bertanya-tanya, kok bisa seorang bintang besar sampai terlibat masalah dokumen perjalanan? Namun, kejadian itu tidak menghentikan karir dari Teresa Teng. Setelah melewati masa sulit tersebut, ia tetap melanjutkan perjalanan musiknya dan semakin dikenal sebagai ikon budaya Asia. Menariknya, meskipun namanya sangat lekat dengan musik Mandarin, kisah hidup Teresa Teng juga menunjukkan bahwa perjalanan seorang legenda tidaklah selalu mulus. Ada drama, tantangan, bahkan kontroversi yang ikut membentuk perjalanan hidupnya. Jadi, selain dikenal lewat suara emasnya, Teresa Teng juga punya satu cerita unik yang mungkin belum banyak orang tahu, yaitu kisah paspor palsu Indonesia.

105,5 FM Pro 2 Batam, teman terbaik kamu. Balik lagi di Pro 2 It's List, masih barengan lagi teman Pro 2. Kamu masih mau request enggak? Mau lah ya. Ayo bacain dulu yang udah masuk di IG story kita di @pro2batam. Ada Riana mau lagunya Olivia Rodrigo yang Les Kaigi. Oke, ada juga Nuri mau lagunya Bruno Mars Love Train. Oke. Oke, berarti langsung aja puterin dua lagu sekaligus ya. Buat yang masih mau request, masih ditungguin. Mumpung belum jam 12, sama Pro 2 langsung aja kirim ya chatnya via DM di @pro2batam atau WhatsApp di 08 116 915 02.

Welcome back on Prod Waitlist. Aku masih nemenin kamu sampai jam 12 nanti. Teman Prod bisa request lagu favoritnya ya. Langsung aja DM di @pro2batam. Lagi mau lanjut bacain dari DM ya. Jangan lupa follow ya, jangan cuma request tapi enggak di-follow. Ada Diriana mau lagunya Justin Bieber Overboard. Wah, ini sedikit throwback ya. Oke, kita langsung aja puterin lagunya buat yang masih mau request. Ditungguin via WhatsApp juga boleh di 08 1169 15502.

0: gak sih kepikiran kenapa ya popcorn itu bisa meletup saat dipanaskan? Ternyata setiap biji jagung popcorn menyimpan sedikit air di dalamnya. Bagian luar biji popcorn memiliki kulit yang sangat keras, sehingga air tersebut tidak bisa keluar begitu saja. Saat dipanaskan hingga sekitar 180 derajat Celcius, air di dalam biji berubah menjadi uap. Tekanan uap terus meningkat sampai kulit biji tidak mampu menahannya lagi. Nah, disitulah terjadi ledakan kecil yang membuat biji jagung terbuka dan mengembang menjadi popcorn putih yang kita nikmati. Menariknya, tidak semua jenis jagung bisa dijadikan popcorn. Hanya varietas jagung khusus yang memiliki kulit cukup kuat untuk menahan tekanan uap hingga akhirnya meletup sempurna. Jadi, kalau kamu dengar suara ini, saat membuat popcorn, sebenarnya adalah tekanan uap air di dalam biji jagung yang akhirnya berhasil memecahkan kulitnya. Seru juga ya, ternyata cemilan favorit saat nonton film ini punya proses yang unik.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: and I want to talk about.
1: Welcome back on Pro 2 Hits List. Sama Pro 2, lagi mau bacain requestannya kamu kali ini dari WhatsApp dulu deh ya. Di 0816915502 ada Belva. Kak, mau diputerin lagunya Neona yang baru Pelin Pelan. Ada di bank lagu kita ya, ditunggu ya. Terus juga ada Saskia, mau lagunya Fajar Nur satu-satunya. Berarti langsung aja puterin dua lagu sekaligus ya. Kalau masih bisa request DM aja di @pro2batam.
2: Sebagai masyarakat Kepulauan Riau, tak lengkap rasanya kalau belum pernah mencoba luti gendang. Sekilas mirip roti goreng biasa, tapi jangan salah, isiannya bikin nagih. Tapi tahu nggak sih asal nama luti gendang? Luti berasal dari kata roti yang diucapkan oleh etnis Tionghoa di Anambas yang kesulitan menyebut huruf R. Sedangkan gendang diambil dari kata rendang dalam bahasa lokal Tarempa yang artinya digoreng. Proses pembuatannya juga masih tradisional. Adonan tepung, telur, dan mentega diisi abon ikan berbumbu, lalu digoreng sampai coklat keemasan. Nggak heran kalau luti gendang mudah banget ditemukan di kedai kopi sampai toko oleh-oleh di Kepulauan Riau.

Welcome back on Prodo Hits List. Saatnya dibacain requestannya kamu ya. Dibacain via DM dulu deh di @pro2batam. Ada Rizka mau diputerin lagunya Tulus Teh Hijau kayak gitu. Oke, ditunggu lagunya ya. Ada juga Ayesha mau lagunya Bernadia Tolong Bilang Ini Mimpi. Oke, berarti langsung aja puterin dua lagu sekaligus ya. Buat kamu yang masih mau request, masih ditungguin di 0811 6915502.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Pernahkah Anda menghitung berapa banyak botol plastik sekali pakai yang digunakan dalam seminggu? Tanpa disadari, penggunaan botol plastik sekali pakai yang berlebihan dapat menambah jumlah sampah yang sulit terurai dan berpotensi mencemari lingkungan. Salah satu langkah sederhana yang bisa kita lakukan adalah membiasakan membawa botol minum sendiri saat beraktivitas. Selain lebih praktis, kebiasaan ini juga membantu mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Kini, banyak tempat umum yang menyediakan fasilitas isi ulang air minum. Dengan membawa botol sendiri, kita tidak hanya menjaga kebutuhan cairan tubuh tetap terpenuhi, tapi juga turut berkontribusi menjaga lingkungan. Perubahan besar seringkali dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. Mari mulai dari hari ini, bawa botol minum sendiri ke sekolah, kampus, kantor, atau saat bepergian.

Masih di Pro 2 Hits List. Ya, semua produknya mau bacain dulu requestan kamu via WhatsApp deh di 0811695502. Di sini ada Mega mau request lagu terbarunya dari Ariana Grande, Bye. Oke, ini baru banget sih. Kok tahu sih Pro 2 udah punya? Ditunggu ya buat Mega. Terus juga ada Nadila mau request lagunya Nona yang Rollerblade kayak gini. Oke, berarti langsung aja aku puterin dua lagu sekaligus ya. Buat kamu yang mau request, ditungguin bisa mention aja di @pro2batam.

Apakah kamu masih sering beli minuman botol plastik sekali pakai? Kelihatannya sepele ya, tapi kalau dilakukan terus-menerus, sampah plastik ini bisa menumpuk dan mencemari lingkungan. Coba yuk untuk biasakan bawa tumbler sendiri. Selain lebih praktis dan hemat, kamu juga ikut mengurangi sampah plastik. Kebiasaan kecil ini kalau dilakukan banyak orang, dampaknya bisa besar banget buat bumi kita. Jadi nggak ada lagi tuh alasan untuk terus beli minuman botol plastik sekali pakai. Yuk mulai gaya hidup yang lebih peduli lingkungan dari sekarang.

back in Produ Hly sama Produ. Sayangnya aku harus pamit sebentar lagi udah jam 12 ya. Buat yang lagi on the way, hati-hati di jalan dan drive safely. Buat yang gak sempat diputerin besok ya, request lagi di jam yang sama dari jam 10 sampai jam 12. Ayo pamit, bye-bye.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.

Tahukah kamu, usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM menjadi salah satu penggerak utama perekonomian Indonesia. Dari usaha kuliner, kerajinan tangan, hingga produk fashion lokal, semuanya berkontribusi menciptakan lapangan kerja dan menggerakkan roda ekonomi di berbagai daerah. Mendukung UMKM ternyata mudah. Mulailah dengan membeli produk lokal, memberikan ulasan yang positif, atau membagikan rekomendasi usaha favoritmu di media sosial. Langkah sederhana ini bisa membantu pelaku usaha menjangkau lebih banyak pelanggan. Bagi para pelaku UMKM, jangan ragu untuk terus berinovasi. Tingkatkan kualitas produk, manfaatkan teknologi digital untuk promosi, dan berikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Dengan kreativitas dan semangat pantang menyerah, usaha kecil pun bisa berkembang menjadi bisnis yang besar. Yuk, jadikan UMKM sebagai pilihan utama dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Karena saat kita mendukung UMKM, kita juga ikut membantu menciptakan peluang kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat ekonomi Indonesia.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Ya.
1: Fix ya. Sate itu paling enak pakai bumbu kacang.
0: Kata siapa? Bumbu kecap juga enggak kalah enak tau, cuy.
1: Untung cuma beda soal makanan.
0: Iya juga ya. Soalnya kalau di Indonesia, beda itu kayak hal biasa enggak sih? Beda suku, bahasa, budaya, bahkan selera.
1: Yang penting jangan karena beda pendapat malah jadi saling benci, ya kan?
0: Iya lagi, bener lagi. Justru ya, serunya di Indonesia tuh ada di keberagamannya. Saling menghargai, saling membantu, dan tetap kompak meski gak selalu sepakat.
1: Setuju, kalau bisa saling menghormati.
0: Berarti kita ini ikut menjaga nilai-nilai keindonesiaan dong, cuy.
1: Berbeda itu biasa, tetap saling menghargai, itulah Indonesia.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, pernah gak sih lihat kucing atau anjing tiba-tiba garuk-garuk badan, terus kayak ada sesuatu yang bikin dia gak nyaman? Bisa jadi ada si kecil yang bernama kutu. Nah, ngomongin kutu, ada satu hal yang bikin hewan kecil ini terkenal banget, yaitu kemampuan loncatnya yang luar biasa. Saking jagonya, kutu sering dijuluki sebagai kutu loncat. Tapi kenapa sih kutu suka banget loncat-loncat? Ternyata, loncatan itu bukan cuma buat gaya-gayaan ya, teman Pro 2. Kutu menggunakan kemampuan tersebut untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain, mencari inang baru, dan menemukan sumber makanan. Dengan ukuran tubuh yang sangat kecil, kutu bisa melompat berkali-kali lebih jauh dari panjang tubuhnya sendiri. Kalau manusia punya kemampuan seperti kutu, bayangin aja ya, mungkin sekali lompat bisa langsung pindah dari satu gedung ke gedung sebelah. Nah, selain itu, kutu juga punya tubuh yang dirancang khusus untuk bertahan hidup. Kakinya kuat, tubuhnya kecil, dan gerakannya cepat, sehingga membuat mereka sangat sulit untuk ditangkap. Tapi jangan salah, meskipun kecil, kutu bisa mengganggu kesehatan hewan peliharaan karena dapat menyebabkan rasa gatal dan iritasi yang sangat luar biasa. Jadi, istilah kutu loncat ternyata bukan cuma ungkapan buat orang yang suka pindah-pindah kerjaan atau tempat ya, teman Pro 2. Karena memang ada loh kutu asli yang hobinya loncat sana, loncat sini. Fakta kecil, makhluk kecil, tapi kemampuannya bikin melongo. 105,4

Kapan terakhir kali kamu menikmati waktu tanpa terus melihat layar ponsel? Kadang, tanpa sadar, kita terlalu sibuk scroll media sosial sampai lupa menikmati momen di sekitar. Gak ada salahnya kok memberi waktu istirahat untuk mata dan pikiran. Coba sisihkan beberapa menit setiap hari untuk menyimpan gadget. Lalu ngobrol dengan keluarga, membaca buku, berjalan santai, atau sekedar menikmati suasana. Percaya deh, jeda sejenak dari layar bisa membuat tubuh lebih rileks, mata lebih nyaman, dan pikiran terasa lebih segar. Yuk gunakan gadget dengan bijak, karena hidup bukan hanya tentang apa yang ada di layar, tapi juga tentang momen berharga yang terjadi di sekitar kita. 105,5 FM.

0: Ampun, ini matahari lagi semangat banget ya. Baru keluar 5 menit rasanya udah kayak dipanggang nih.
1: Fix, musim panas lagi gak main-main nih. Makanya jangan sampai lupa jaga diri.
0: First thing first, minum air putih yang cukup. Jangan nunggu haus baru minum.
1: Kalau harus keluar rumah, pakai topi, payung, atau sunscreen. Biar kulit tetap aman, bukan gosong.
0: Terus, jangan boros air ya. Pakai secukupnya karena setiap tetes air itu berharga.
1: Kalau bisa, tanam pohon atau rawat tanaman di sekitar rumah. Biar lingkungan lebih adem dan makin nyaman.
0: Ingat, keren itu bukan cuma soal outfit,
1: tapi juga peduli sama kesehatan dan lingkungan.
0: Stay cool, stay healthy, dan hadapi musim panas dengan cara yang cerdas.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Stay tuned on Prodway FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Everything okay, my man? Turn the music up.

0: istilah cuci foto? Kira-kira kenapa ya disebut cuci foto? Apakah fotonya beneran dicuci? Ternyata istilah ini punya cerita dari zaman dulu. Sebelum era digital, orang-orang menggunakan kamera analog. Hasil fotonya belum langsung kelihatan karena masih tersimpan di gulungan film negatif. Nah, supaya gambarnya muncul, film ini harus diproses di tempat khusus yang disebut ruang gelap. Di sana, film direndam dalam cairan kimia khusus mirip seperti dicuci, lalu dikeringkan. Prosesnya nggak sebentar, bisa sampai beberapa jam, sampai akhirnya foto benar-benar terlihat. Jadi, istilah cuci foto itu memang berasal dari proses asli yang pakai air dan bahan kimia, bukan sekedar istilah. Walaupun sekarang udah serba digital, istilah ini tetap dipakai sampai sekarang.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.

0: Di tengah kesibukan dan derasnya arus informasi saat ini, meluangkan waktu untuk membaca seringkali menjadi hal yang terlupakan. Padahal, hanya dengan 10 menit membaca setiap hari, kita dapat menambah wawasan, memperluas pengetahuan, dan melatih kemampuan berpikir. Membaca tidak harus selalu buku tebal. Artikel, majalah, cerita pendek, atau informasi edukatif yang bermanfaat juga dapat menjadi pilihan. Dengan membaca, kita bisa mengenal hal-hal baru, memahami berbagai sudut pandang, dan terus belajar sepanjang hayat. Luangkan sedikit waktu setiap hari untuk membaca. Mulailah dari topik yang Anda sukai dan jadikan membaca sebagai bagian dari rutinitas harian. Karena pengetahuan tidak datang dengan sendirinya. Pengetahuan tumbuh dari kebiasaan untuk terus belajar.
1: RRI Digital tersedia gratis di Play Store dan App Store. Download sekarang.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

105,5 FM Pro 2 era di Batam, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, welcome to Chart Top 20 Indonesia versi Pro 2 Batam ya teman Pro 2 ya. Selama 1 jam ke depan Manda akan update buat kamu, ini top 20 ada siapa aja di tanggal lagu minggu ini ya teman Pro 2 ya. Ada yang bertahan, ada yang naik, ada yang turun, dan ternyata ada juga yang harus keluar chart minggu ini gitu ya. Ini kita say bye-bye dulu untuk Ariel Noah featuring Raisa dengan lagunya Senang Dengar Suaramu Lagi, yang harus keluar dari top 20 minggu ini gitu ya. Sebelumnya itu di nomor 15 tapi harus say bye-bye dulu. Dan kalau ada yang keluar ini teman Pro 2, artinya ada yang baru nih, ada new entry minggu ini. Di posisi ke-20 ada Caleb J, I Found You.

0: Di posisi ke-19 teman Pro 2 ada yang harus turun 2 peringkat ya, setelah sebelumnya di minggu lalu di posisi 17. Tapi minggu ini di posisi ke-19 nih ada Anggis Devaki dengan lagunya Untuk Kau Hargai.
1: Posisi 19.

0: Kalau tadi Anggis Devaki itu harus turun 2 peringkat, tapi yang satu ini masih bertahan nih teman Pro 2 di posisi ke-18. Ada Nadine Amizah dengan lagunya Moonlight nih teman Pro 2.
1: Posisi 18.

Itu tadi Tiara Andini dengan lagunya Tulang dan Nadi ya teman Pro 2 ya, yang menempati posisi ke-17. Padahal minggu lalu tuh di posisi 16, ternyata minggu ini harus turun satu peringkat gitu ya. Tapi gak apa-apa, masih bertahan di top 20. Mudah-mudahan minggu depan nih bisa naik ya, jangan turun lagi ya Tiara Andini ya. Dan untuk di posisi ke-16 ini ada NPD Lupain Aku Please, yang minggu ini berhasil naik 3 peringkat setelah sebelumnya di posisi ke-19.

0: Masuk di posisi 15 nih teman Pro 2, ada yang harus turun 3 peringkat gitu ya. Minggu lalu mereka di posisi 12, tapi minggu ini harus bertengger di posisi 15. Walaupun turun, ternyata mereka ini sudah lama bertengger di top 20 gitu ya. Ada Enao X Ari Lesmana, sesi potret.
1: 15. Posisi 15.

0: Itu tadi lagunya Salma Salsabil Hacu ya teman Pro 2 ya, yang menempati posisi 14 minggu ini. Dan ini Salma bertahan ya, minggu lalu di posisi 14 dan ternyata di minggu ini juga masih mempertahankan posisinya di posisi 14. Naik ke posisi 13 nih teman Pro 2, masih ada yang bertahan juga sama. Minggu lalu masih di posisi 13 dan minggu ini mempertahankan posisinya ada Gloria Jessica x Ade Govinda, Terbelah Jadi Dua.
1: Posisi 13.

Menempati posisi 12 ini ada Sal Priadi dengan lagunya Foto Kita Blur. Walaupun minggu ini turun satu peringkat ya teman Pro 2 ya dari minggu lalu, tapi ternyata lagu Sal Priadi Foto Kita Blur ini masih jadi favoritnya kamu teman Pro 2.

Itu tadi lagunya Fajar Nur, Salah Apa Aku, yang berhasil naik 3 peringkat di minggu ini ya teman Pro 2 ya. Dari posisi 14 ini Fajar Nur berhasil naik ke posisi 11. Dan ini kita akan masuk ke posisi 10 nih ya. Kira-kira ada siapa sih di posisi 10? Ternyata ada Roni Parulian nih dengan lagunya Waltz Akhir Zaman, yang harus turun 2 peringkat ya. Yang minggu lalu di posisi 8, sekarang berada di posisi 10.

0: Di posisi ke-9 ini ada yang berhasil naik lagi ya teman Pro 2 ya, naik 2 peringkat. Minggu lalu di posisi 11 dan minggu ini berhasil masuk top 10 di posisi ke-9. Ada Berdadia, tolong bilang ini mimpi.
1: Posisi 9.

0: Lagunya Aku JJ, ceritanya jatuh cinta. Ini sama kayak Bernadia, naik 2 peringkat minggu ini ya teman Pro 2 ya. Ini Aku JJ berhasil naik di posisi ke-8 setelah minggu lalu itu berada di posisi 10. Congratulations, naik 2 peringkat ya. Dan untuk di posisi ke-7 nih teman Pro 2 ada yang mempertahankan posisinya. Bertahan minggu ini di posisi 7 juga ada Enao X Momo, Sudah Tahu Tuhan Kita Berbeda.
1: Posisi 7.

Lanjut di posisi ke-6 nih teman Pro 2, ada yang ternyata turun 2 peringkat gitu ya dari minggu lalu. Padahal minggu lalu ada di posisi 4, masuk dalam top 5, tapi ternyata minggu ini harus keluar dari top 5. Ada Overnight dengan lagunya Kita Lewati Berdua. 6.

0: by Akbar Calai X Mingse ini berhasil naik ke top 5 minggu ini ya teman Pro 2 ya. Naik satu peringkat nih dari minggu lalu, mereka ada di posisi ke-6. Congratulations masuk top 5 gitu ya. Dan ini untuk di posisi ke-4 ada yang harus turun 2 peringkat gitu ya. Dari posisi 2 minggu ini turun nih ke posisi 4. Ada Ghea Indrawari dengan lagunya Daun-Daun.
1: Posisi 4.

Dan lumayan sedih nih teman-teman berdua, jawara minggu lalu gitu ya, ternyata harus turun 2 peringkat di minggu ini. Menempati posisi ketiga, ini ada Wisnu Santika x Ari Lesmana, Aku Harus Pergi. Dan untuk di posisi kedua, ada yang naik 3 peringkat. Wow, lumayan nih naiknya 3 peringkat ya. Minggu lalu di posisi kelima dan sekarang di posisi kedua. Ada lagu yang naik, Kila, Main-Main Gue. 2, 1.

0: 105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Masih di top 20 chart Indonesia versi Pro 2 RRI Batam nih ya, teman Pro 2 ya. Dan kita sudah sampai di jawara minggu ini. Kira-kira siapa gitu ya yang memenangkan top 20 minggu ini? Tapi sebelum Manda umumkan nih teman Pro 2 ya, Manda mau rekap dulu nih dari posisi ke-20 sampai ke posisi 2. Di posisi 20 ada Caleb J, I Found You. Dan di posisi 19 ada Anggis Devaki, Untuk Kau Hargai. Di posisi ke-18 ada Nadine Amizah, Moonlight. Di posisi 17 ada Tiara Andini, Tulang dan Nadi. Di posisi 16 ada NPD, Lupain Aku Please. Dan di posisi 15 ada Enao X, Ari Lesmana, Sesi Potret. Di posisi 14 ada Salma Salsabil dengan lagunya Hacu. Di posisi ke-13 ada Gloria Jessica, X Ade Govinda, Terbelah Jadi Dua. Dan di posisi 12 ada Sal Priadi, Foto Kita Blur. Di posisi 11 ada Fajar Nur, Salah Apa Aku. Di posisi 10 ada Roni Parulian, Walls Akhir Zaman. Di posisi 9 ditempati sama Bernadia, Tolong Bilang Ini Mimpi. Di posisi 8 ada Aku JJ, Ceritanya Jatuh Cinta. Di posisi ke-7 ditempati sama Enao X, Momo, Sudah Tahu Tuhan Kita Berbeda. Di posisi ke-6 ini ditempatin sama Overnight, Kita Lewati Berdua. Di posisi ke-5 ada Akbar Calai, X Mingse, Astaga Bercanda. Di posisi ke-4 ada Gia Indrawari dengan lagunya Daun-Daun. Di posisi ke-3 ini ada Wisnu Santika, X Ari Lesmana, Aku Harus Pergi. Dan di posisi ke-2 ada Naikila, Main-Main Gue. Dan kira-kira siapa nih jawara minggu ini chart top 20 Indonesia Pro 2 Batam? Ternyata ini ada yang naik 2 peringkat, minggu lalu di posisi 3 dan minggu ini berhasil menjadi jawara. Ini dia Tulus Teh Hijau, congratulations!
1: Lagu teratas minggu ini, posisi 1.

0: dengan lagunya Teh Hijau yang berhasil merebut posisi satu minggu ini gitu ya teman Pro 2 ya. Dan buat kamu yang lagunya belum menjadi jawara minggu ini, request terus di Pro 2 Hitlist ya teman Pro 2 ya, karena ini tuh tergantung requestan kamu. Jadi sering-sering request di Pro 2 Hitlist. Gak kerasa udah 1 jam Manda menemani kamu dengan Top 20 Indonesia. Saatnya Manda pamit dulu. Terima kasih buat kamu. Happy weekend. Bye bye.
1: Indonesia Top 20 Pro 2 Batam. 20 tanggal lagu terbaik Indonesia

105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Hai, selamat sore teman Pro 2. Happy weekend, by the way guys. How is your weekend? Is it good? Is it mediocre? Or is it just fine? Apapun itu, enjoy aja ya. Mau kalian kerja, mau hari ini cari cuan, mau hari ini berleha-leha, intinya enjoy aja. Selama masih dikasih sehat, enjoy aja ya teman Pro 2 ya. Oke, ketemu lagi barengan aku Diana Mutiarawati di Top 20 International Chart edisi Batam. Udah tahu ya, kalau udah masuk jam 3 aku bakalan memberikan kamu update 20 tanggal lagu-lagu internasional untuk yang masuk ke Top 20 chartnya Pro 2 Batam. Dan ini mungkin ada lagu-lagu kamu yang kamu suka ya teman Pro 2 ya, karena dari chart ini ketahuan nih mana-mana aja lagu-lagu yang sering di-request di Pro 2 Hitlist. Nah, kan ada 20 tanggal lagu tuh. Sebelum aku masuk nih ke chart number 20, aku mesti ngasih kabar dulu bahwa ada satu lagu yang harus out of the chart atau terdepak dari chart. Iya. Yang minggu lalu ada di posisi 18 dan minggu ini dia ada tidak di mana-mana karena dia keluar dari chart international top 20 Batam, adalah lagu dari Bruno Mars ya teman Pro 2, yang Risky Doll. Oh, sayang sekali ya Wak ya. Tapi tenang, biasanya kalau kayak begini tuh ada gantinya. Tapi enggak ngerti nih, apakah gantinya lagu Bruno Mars atau enggak? Kita langsung reveal the truth aja ya. Sekarang kita langsung masuk ke posisi nomor 20 yang menjadi new entry chart of this week, menggantikan Bruno Mars yang sudah keluar, adalah lagu dari Tweedy, Tweedy, judulnya Girls. Girls, tapi dia GRLS. Kind of confused ya with the title, but let's just listen up to the song. Here we go. Number 20, we have Tweedy with Girl.

untuk album barunya Ariana Grande ya teman Pro 2 ya. Dan Ariana Grande tetap aktif walaupun kemarin dia sempat back to back film The Wicked ya. Terus ternyata dia juga masih ngerjain album. Gak lama setelah film The Wicked For Good rilis, dia langsung rilis album. Kayak kapan gitu ya dia istirahatnya ya Wak ya. Jadi itu tadi posisi nomor 18, naik tuh 2 peringkat. Kita dengerin aja yuk lagunya number 18, we have Ariana Grande with Like I Do.

Okay, teman Pro 2 masih di top 20 International edisi Batam. Kita masuk ke posisi nomor 17 ya. Tadi kan kita baru aja dengerin Ariana Grande yang Like I Do. Nah ini posisi 17. Ini setia banget nangkring, gak naik gak turun.

0: di 17 aja, singlenya dari Rich Brian ya teman berdua ya. Ini dia comeback nih guys, dan cukup emosional ya lagunya ini ya. Jadi kayak punya sisi curhat yang cukup powerful. Jadi dia lagunya Rich Brian yang Tear ini rasanya kayak personal dan juga reflektif gitu loh. Because you know what, not every sad song has to be loud, but sometimes it just quietly hits you, just like this one. But 17 ini jangan-jangan bentar lagi minggu depan turun nih. Aku khawatirnya begitu, tapi it's okay lah ya. Let's just moving on to the next song. The next position is number 16. We have Carly Rae Jepsen with Don't Leave Me on the Dance Floor. Dari judulnya aja kayaknya udah udah bisa kebaca ini skenarionya tuh seperti apa gitu ya. Ini tuh literally seperti permintaan terakhir sebelum party berakhir gitu. Ngerti gak sih guys? Anak party, please don't leave me, the party isn't over yet gitu. Kayak ya gitulah ya, pokoknya lagunya tentang itulah ya guys. Ya gak usah lah aku detailin lagi ya. Dan dia ada di posisi nomor 16. So here we go, number 16, Carly Rae Jepsen, Don't Leave Me on the Dance Floor.
1: Number 16.

Taman Pro 2, balik lagi ya. Kalau tadi yang baru aja kamu dengerin itu posisi nomor 15 untuk chart International Top 20 Batam, ada Olivia Rodrigo with Less. Kalau yang paling jago bikin lagu tuh kayak nulis diary itu emang Olivia Rodrigo. Olivia Rodrigo ya, Taman Pro 2 ini kayak lagu-lagunya tuh curahan hatinya semua, like pure, terus juga honest gitu ya. Dan Les ini juga membawa emotional pop yang khasnya Olivia Rodrigo banget. Jadi short title, big feelings, is just so Olivia, right? Itu tadi number 15. Selip-selip terus dari tadi ngomongnya ya. Kita lanjut dulu ya ke posisi selanjutnya, ya Allah. Ke posisi selanjutnya. Kita punya satu single dari Red Velvet with Servant Boy. Ini udah bisa dibayangin ya, kayak Red Velvet and Summer Vibes itu kayak a perfect match. And Servant Boy punya nuansa fun dan juga playful, kayak basically it's screaming Red Velvet identity gitu ya. Jadi a little musical vacation without leaving your room is the real definition of this song. Suggest intro this one, number 14, we have Red Velvet with Servant Boy.

Tema Pro 2 kita udah sampai di posisi nomor 13. Ada satu single dari Jamie Miller with Baby Doll. Jamie Miller ini ya dikenal dengan vokal yang emotional dan juga powerful. And Baby Doll ini kayak menunjukkan sisi yang lebih vulnerable dari dia gak sih guys? Kayak judulnya tuh sweet gitu ya, Baby Doll gitu ya. But please don't expect a lightweight song from this one because it's so deep. Liriknya tuh kayak gitu ya guys ya. Itu dari posisi nomor 13, Jamie Miller with Baby Doll. Let's moving on to the next chart. We have number 12, Karol G x Bruno Mars with Still. Gimana tuh rasanya Karol G ketemu sama Bruno Mars? That's the combo that we definitely need. Dua karakter musik yang beda, tapi kayak dua-duanya sama-sama powerful gitu ya guys ya. Jadi bikin Still ini kayak punya daya tarik tersendiri. Dan dia ada di posisi nomor 12 nih. Ini naik satu peringkat dari minggu lalu. Langsung aja kita dengerin Karol G x Bruno Mars with Still.

Teman Pro 2, kita tadi baru aja dengerin Sienna Spiro with Material Lover yang sayang sekali harus turun 3 peringkat ya dari minggu lalu, teman Pro 2. Sienna Spiro ini kan punya cara unik ya membawa tema relationship ke dalam pop song menurut aku. Dan Material Lover itu kayak kedengarannya playful ya guys ya, tapi kayak punya attitude gitu loh guys. Love sih, but make it stylish. Gitu definisi lagunya gitu ya. Tapi sayangnya dia turun 3 peringkat. Minggu lalu nomor 8, minggu ini ada di posisi nomor 11. Ya udahlah ya, tidak apa-apa ya. Sekarang kita move dulu ke posisi di atasnya, yaitu nomor 10, Setia Nangkring dari minggu lalu. Iya, gak kemana-mana dia. Ada satu single terbaru dari Ellie Goulding with Ravers. Jadi Ellie Goulding nih masih dengan lagunya yang full pakai electro music ya, danceable, energik banget. Dan Ravers ini literally feels like an invitation to the dance floor. So like, are you ready to rave? Gitu loh, lagunya ini memang untuk rave gitu ya guys ya. Ellie Goulding, number 10, Enjoy, Ravers.

0: Oke, teman Pro 2, kita udah masuk di posisi nomor 9. Udah tahu ya dari lagunya ya, one of the most our pride singer idol group Nona with Hong. Siapa sih yang kepikiran masukin unsur telolet om di dalam lagu kalau enggak si Nona? Dan video klipnya ada angkot, ada bus, ada abang-abang apa lagi jualan ya, teman Pro 2 ya. Itu literally Indonesia banget gitu ya. Dan fun fact, Nona kan punya karakter musik yang playful dan juga quirky ya. Jadi Hong ini definitely carries that energy gitu. Dan nice and genius way to go to introduce Indonesia to the other side of the world with this kind of technique and strategy. Big clap sih buat Nona ya guys ya, keren banget ya mereka ya. Di posisi nomor 9, tidak naik dan tidak turun dari minggu lalu, Hong masih setia nangkring. Kita lanjut di posisi selanjutnya, nah ini meroket nih, minggu lalu dia ada di posisi 11. Minggu ini dia naik 3 peringkat dan mengisi posisi nomor 8. Ada Benny Blanco x Selena Gomez x Becky G with Lala atau Teofido. Three names, one track ya. Lagu ini menarik karena membawa nuansa Latin yang playful, dan Teofido sendiri berarti artinya tuh I forget you dalam bahasa Spanyol guys. Jadi kayak gimana ya? Bilangnya tuh forgetting someone isn't always that easy, so they put it the feeling into this song gitu. Walaupun sebenarnya gamon juga kayaknya yang buat lagu ya. Ya itu tadi teman berdua. Kita langsung dengerin aja number 8. We have Benny Blanco, Selena Gomez, and Becky G with Teofido. Lala.
1: Number 8.

0: Oke guys, yang tadi baru aja kalian dengerin adalah Ariana Grande with Petal. Dia turun 2 peringkat dari minggu lalu ya. Petals gives us a softer Ariana vibe, right? Jadi kalau bunga kayak kelopak yang delicate, lagu ini juga terasa gentle and dreamy, very soft and very Ariana. Tapi sayangnya dia harus turun jenah 2 peringkat. Nah, kita move dulu ke lagu atau posisi selanjutnya. It's number 6. We have Jenny with Less Than a Lover. I love the arrangement music and I love the color of his vocal in this song ya, kayak lebih gimana ya? It's a flirty but polite ya guys ya. So Jenny goes for a more mature and sleek vibe in this song. Judulnya sendiri udah bikin penasaran. Kalau bukan lover, terus hubungan mereka tuh apa? Kayak complicated relationship alert banget gak ini lagu Ewa ya. Langsung aja deh kita dengerin. Untung lagunya enak ya. Kita dengerin aja. Number 6, we have Jenny with Less Than a Lover.
1: Number 6.

Oke, teman Pro 2 yang baru aja kalian dengerin adalah The Queen is Pop is back with the song called Dansteria. So Madonna is back on our chart, guys. And fun fact, Dansteria langsung ngebawa kita ke dunia nightlife dan juga dance culture-nya yang ala Madonna banget. Ya gak sih? Like the queen knows exactly how to keep the dance floor alive through this song. So that's why lagu-lagunya Madonna tuh pasti pas kalau untuk diputar di dance floor gitu ya. Dan lagu ini naik 2 peringkat dari minggu lalu, dari posisi 7 sekarang di posisi nomor 5. Sekarang kita langsung lanjut ke posisi selanjutnya, ya, adalah nomor 4, number 4. Ada lagunya Katsi yang Animal, turun 2 peringkat dari minggu lalu. Sayang sekali ya. Sebenarnya lagu ini tuh giving the vibe, it's giving like don't underestimate me, but I think because the song it's already been there for way too long, so I think it is time to replace it with another hip song that quite happening this week ya teman Pro 2. Jadi ya udahlah, udah waktunya ya wak ya, ya udahlah kita dengerin aja. Ini dia number 4, we have Katsi with Animal.

0: Nomor 2 Olivia Rodrigo nih, ada lagi nih lagunya masuk top 3 chart loh, naik 2, satu peringkat dari minggu lalu ya guys ya. Judulnya Stupid Song. Wah wah, ini memang menarik ya lagunya ya. Track ini tuh kayak terasa lebih seperti momen ketika kita melakukan sesuatu yang sebenarnya itu kita tahu ini tuh bukan sesuatu yang pintar gitu ya. Tapi ya udahlah, kepalang tanggung ya udahlah. So I think like the correct phrase should be like this. So this is probably a stupid idea, but let's do it anyway. Kayak begitu ya teman berdua ya. Stupid mistake, stupid song. So Olivia di posisi nomor 3, congratulations. Sekarang kita masuk di runner up of this week. We have Heart to Hearts with Lemon Tang. Naik satu peringkat dari minggu lalu ya teman berdua. Lemon Tang ini super catchy ya, dari judulnya juga udah catchy ya. Lemon tuh biasanya kan identik dengan fresh and a little sour, little kick sensation inside your mouth. Jadi kayak cocok banget dengan youthful energy dari Heart to Heart. Fresh, bright, and a little bit tangy like lemonade. Kita langsung dengerin aja. Congratulations for being the runner-up chart of this week. Number 2, Heart to Heart, Lemon Tang.
1: Number

0: TK Barat 425 Jakarta. This is your Solo Riot on the air.
1: Hammer time. 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Yo, teman Pro 2, selamat sore. Dan saatnya untuk sore ceria weekend barengan sama gue, Lana Krisandaru, teman Pro 2. Di sore hari ini menemani kamu langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta ya. Dan di sore hari ini, teman Pro 2, gue akan kembali ngobrol sama musisi dan juga pengusaha-pengusaha pastinya di musicpreneur abis ini ya. Bareng sama Om Rio Nadabumi. Nah, kira-kira keseruan apa yang bakal terjadi di sore hari ini, teman Pro 2, setelah tadi udah ditemenin sama Davi dan Edit di International Top 20 Jakarta dan juga National Top 20 Jakarta pastinya. Nah, kalau lo kira-kira mau absen di sore hari ini, boleh banget teman Pro 2, gue buka di 0811 800 105. Dan sambil menemani lo di sore hari ini, satu lagu dari Nadif Basalama dengan Penjaga Hati, karena sore hari ini kalian adalah penjaga hati gue. Here we go.

0: 105FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 di sore hari ini. Di hari ini teman Pro 2 udah tahu ya, kalau jam 4 sore gue gak mungkin sendirian, karena sudah ditemani sama the one and only Om Rio Nada Bumi. Halo Om.
1: Halo, selamat sore Om.
0: Wede, gimana kabar Om Rio hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Luar biasa
1: dan
0: ya.
1: Dan gak enaknya panas banget nih, melekat.
0: Pacet juga gak sih hari ini?
1: Hari ini sih gue sih dari rumah gak sih.
0: Oh enggak ya, aman ya. Tapi emang hari ini cukup apa ya, sumuk ya kalau bahasa orang Jawa ya.
1: Sumuk, betul.
0: Sumuk ya.
1: Macet tadi malam kan, bola menang gitu.
0: Oh, parah, iya. Bener. Asik. Tapi gue juga ngerasa kayaknya orang udah pada gajian kayaknya, oh makanya pada keluar hari
1: keluar.
0: Ini.
1: Betul,
0: iya,
1: betul.
0: Gitu.
1: Makan bareng-bareng sama keluarga.
0: Bener, lagi family time ya.
1: Family time.
0: Nah.
1: Lu gak family time? Sendirian aja?
0: Ya,
1: solo?
0: Biasa lah.
1: Atau jomblo?
0: Biasa lah, kalau hari ini nemenin teman Pro 2 dulu.
1: Iya, iya.
0: Yoi, nah, ngomongin tentang family ya.
1: Iya.
0: Family tuh biasanya kalau anak-anak reggae tuh juga suka sebagai family tuh nongkrong banget, Om.
1: Setahu gua, anak reggae ini family-nya kuat.
0: Kuat banget.
1: Ya,
0: kuat
1: dia
0: banget.
1: Lebih mementingkan family-nya dibandingkan lagunya itu sendiri.
0: Yo, ma.
1: Ya, benar enggak ya? Nanti kita tanya sama teman-teman.
0: Nah, sore hari ini kita kedatangan siapa nih, Om Rio nih?
1: Ini gua bawa satu band, genrenya reggae.
0: Oke.
1: Okay. Nah, kita ngobrol seputaran reggae dan ini menurut gua sih keren band-nya. Dan dia punya base camp di daerah Tangerang Selatan.
0: Oke.
1: Dan hari ini gue bawa ke sini, kita ngobrol-ngobrol bareng. Dan serunya adalah biasanya reggae itu kan biasa di judul lagu itu ada khasnya kan.
0: Betul.
1: Nah, cuman ini lebih khas lagi nih.
0: Oh, kenapa tuh?
1: Karena judul lagunya, kalau reggae kan bisa dikatakan gaya jogetnya kan khas ya.
0: Khas banget.
1: Kalau di sini dia bikin judul bulan

0: Menari, nah ini kan menari, nah, gimana nih cerita dengan lagu yang judulnya Bulan Menari.
1: Wede, oke boleh dong dikenalin nih, ini kita kedatangan siapa sore hari ini di Pro 2 nih?
0: Kita kedatangan satu kelurahan, 1, 2, 3, 4, 5
1: lah. Ada 5 ya abang-abang di sini ya. Siapa aja dong boleh di absen nih?
0: Oke sebentar.
2: Halo, saya Ari dari The Fitris di vokal.
1: Oke, vokal. Terus siapa lagi?
3: Di sini gue sebagai basis di The Fitris dipanggil biasa Ruri kalau enggak Ambon.
1: Oh, oke, okay. Bang Ruri atau Bang Ambon ya. Oke, okay, Bang, boleh Bang dari sebelah sini sekarang. Siapa nih?
4: Oh, saya Aldan sebagai drummer di The Fitris.
1: Arden. Alden. Oke, okay, Bang Alden. Terus siapa lagi nih?
5: Saya Wahyu, biasa dipanggil Awis.
1: Awis.
5: Awis.
1: Awis, oke. Okay.
5: Di gitar.
1: Oke, Bang Awis di gitar. Terus Bang?
6: Kalau saya Ian, biasa dipanggil Ngai. Main keyboard.
1: Oh, Ian dipanggilnya?
6: Ngai.
1: Ngai. Kok bisa Ngai? Kok bisa Ngai sih? Oh, kan juga gak ada eng ya? Oh, Ian. Oh, Ngai. Boleh. Dan kita sudah kedatangan sore hari ini teman berdua The Fitter. Sepuk tangan dulu dong. Jadi kita kedatangan Om sore hari ini teman-teman The Fitters dan mereka
2: Fitris.
1: Punya
2: The Fitris.
1: Oh The Fitris. Yeah. Fitris bukan Fitters ya?
2: Bukan.
1: Oke, okay, The Fitris lebih band dengan genre apa tadi Om?
6: Reggae.
1: Yeah. Nah, kira-kira nih boleh enggak diceritain dulu dari awal mulanya The Fitris ini berdiri gitu karena namanya lucu nih The Fitris. Yeah. Kayak sinetron ya Cinta Hai. Fitris ya.
2: Hai.
1: Nah, boleh.
6: Iya.
1: Boleh siapa nih? Bang Ari atau siapa? Bang Ambon?
2: Bang Wahyu coba.
1: Bang Wahyu.
2: Kalau dari saya, band ini terbentuk dari tahun 2002.
1: Widih.
2: Dengan beberapa kali pergantian personel.
1: Gokil.
2: Sempat kita vakum juga terus gabung lagi. Bikin lagi sampai sekarang.
1: Widih.
6: Ini personil yang paling terakhir nih ya.
1: Iya. Paling terakhir ini
2: format terakhir.
1: Format terakhir nih.
6: Itu bubar semua terus ganti baru yang enggak ada sama sekali.
2: Kalau dibilang
1: kosongan ya.
2: Kosongan. Dibilang bubar sih enggak ya. Kita vakum. Ya. Vakum sih ya karena kesibukan masing-masing ya. Jadinya kita vakumin dulu deh.
1: Iya.
2: Terus kita ketemu lagi ngumpul bareng lagi. 2023 berapa? 23 ya?
6: 23.
1: Oke, 2023.
2: Kita bangun lagi. Iya, habis pandemi.
1: Itu berarti selama kurang lebih hampir 20 tahun vakumnya, Bang ya?
2: Enggak.
1: Hampir ya?
2: Apa ya? 10 tahunan ya?
1: Oh, 10 tahun. Berarti 2011 ya?
2: Iya.
1: Oke, itu adalah waktu yang sebenarnya buat band kan cukup lama buat vakum ya, Bang.
2: Sangat lama
1: ya.
2: Sangat lama.
1: Waktu itu apa yang memutuskan vakum, Bang? Apakah kesibukan doang? Atau
2: lebih ke kesibukan sih ya.
1: Sibukan aja ya.
3: Itu ya.
1: Apa
3: dulu, jadi sebelumnya format awalnya itu The Fitris yang lebih lama nih Ari sama Wahyu.
1: Kan? Ini seniornya nih. Oke. Seniornya nih. Oke.
3: Jadi istilahnya mereka udah jalan lama gitu kan tiba-tiba ada musibah lah.
1: Oke.
3: Okay. Ari ini tadinya dulunya itu gitar.
2: Saya player gitar.
3: Player gitar.
1: Oke. Okay. Rhythm.
3: Iya. Oke. Okay. Harusnya ada almarhum.
2: Oke. Okay. Almarhum makanya.
3: Pas dia meninggal itu sempat vakum lah.
1: Oke. Okay. Baru akhirnya Bang Ari menggantikan
2: posisinya.
1: Oh gitu. Iya. Tapi kenapa akhirnya dari Bang Ari? Apakah karena emang Bang Ari punya modal vokal juga nih? Makanya yaudah Ari aja deh gitu.
2: Sebenarnya sih dari teman-teman juga sih.
1: Oh gitu.
2: Kita udah pernah audisi ya, Awe ya?
5: Iya, pernah audisi.
2: Berapa orang gitu, cuman kayaknya nggak sesuai ekspektasi kita gitu loh.
1: Standarnya tinggi ya?
5: Kebetulan kan almarhum itu kakaknya Ari.
1: Oh langsung, kakak kandung. Oh iya.
2: Jaling Gims biasanya.
1: Yeah. Oke.
5: Saya itu cuman mikir gini, ini nyari susah-susah deh DNA-nya aja.
1: Iya. Yeah. Yeah. Karena biasanya segi suara nggak terlalu jauh tuh kalau adik kakak tuh.
2: Tipis-tipis.
1: Iya benar. Oh gitu. Nah, kalau The Fitri sendiri berarti udah berapa kali ngeluarin karya atau single atau album?
5: EP waktu itu. Sih.
1: Oh,
5: waktu
1: EP.
5: Itu
2: kita sempet EP ya.
1: EP itu tahun berapa tuh?
5: EP itu tahun 2023.
1: Oke.
5: Itu 5 lagu cuman kita take down.
1: Oh, kenapa di take down tuh?
5: Karena waktu itu juga kan kebetulan almarhum, kita pikir kan anu diganti suaranya Ari nih, take down aja dulu deh.
1: Oh kita gitu.
5: Rilis single baru.
1: Berarti di diremajakan ya lagunya.
2: Iya,
1: ya.
2: Oh, betul.
1: Oh iya iya iya.
2: Asik.
1: Iya. Biar tetap belia. Iya.
2: Menolak tua.
1: Menolak tua. Oke, berarti sebelumnya nih kalau dari The Fitri sebenarnya kiblat musiknya kemana sih? Kalau kalau Indonesia kan kita bisa ngomong kayak ada beberapa band reggae juga kayak Soulja dan lain-lain ya. Kalau The Fitri kiblatnya kemana?
2: Kita lebih ke Sublime sama 311 kali ya.
1: Oh.
2: Lebih ke situ kayaknya.
1: Itu udah dengerin itu berarti dari sebelum tahun 2002 dong.
2: Iya.
1: Iya. Yeah.
2: Iya.
1: Di saat era musik itu masih pop ya, masih pop banget ya di zaman itu ya.
2: Iya.
1: Alternatif ya?
2: Betul.
1: Oke. Dan akhirnya banyak ambil inspirasi dari situ ya.
2: Iya.
1: Oke.
2: Dari segi musiknya kita ngambil juga dari situ.
1: Berarti terakhir rilis EP.
5: Terakhir rilis itu ya EP.
1: EP di tahun 2000?
5: 2023
1: itu terakhir. Oke. Nah kalau buat abang-abang nih dari The Fitris, kalau di zaman sekarang lah, kita ngomongin reggae ya.
2: Iya.
1: Itu kan sebenarnya punya segmen yang niche banget gitu, orang yang spesifik banget dengerin reggae. Kalau zaman dulu, zaman slang mungkin generasi biru itu banyak banget tuh fansnya kan.
2: Iya.
1: Nah kalau di zaman sekarang nih, reggae, apakah sesusah itu atau masih seasik zaman dulu? Kayak tahun 90-an, 2000 awal gitu. Kalau dari Bang Ari gimana?
2: Kayaknya asikan
1: sekarang.
2: Dulu kali ya. Okay. Sekarang cuma kalau sekarang lebih dipermudah aja dengan teknologi.
1: Okay.
2: Dulu kan kita emang agak sulit ya buat rekaman aja tuh kayaknya gimana gitu kemarin.
1: Iya. Yeah.
2: Sekarang lebih sewa studio mahal buat recording segala macam lah. Sekarang lebih dipermudah, kita di rumah aja bisa produksi.
1: Iya sih. Dan kalau skena, gue nggak tahu nih, gue pengen nanya jujur, kalau dari skena reggae sekarang gimana trennya? Kalau dulu kan nongkrong banget gitu, orang semua nongkrong di satu tempat yang sama gitu. Kalau sekarang skena reggae gimana sih?
2: Sekarang gua kemana di mana-mana ya? Di mana-mana ada.
1: So. Oh gitu.
2: Sekarang bakal udah
3: lebih banyak sih kayaknya ya.
1: Oh iya.
2: Komunitas banyak sekali. Komunitas
5: di reggae. Itu kayaknya enggak kelihatan ya. Padahal mereka tuh satu tahun itu bisa puluhan acara.
1: Oh.
2: Iya, betul.
5: Reggae mau apapun. Jadi IP-nya terbentuk.
1: Oh gitu.
2: Betul.
5: Kalau nonton itu ribuan yang nonton.
1: Oh iya.
5: Iya. Yeah. Sama yang pop. Secara marketing atau secara media memang dia batasannya komunitas.
1: Ya,
5: seperti musik populer yang diangkat selalu kan.
1: Dia basicnya komunitas ya. Oke.
5: Kalau nonton kemarin terakhir gua nonton di
1: Gading. Boleh pakai mic.
5: Nonton di Gading Serpong itu rame banget kayak nonton
2: tujuan ya.
5: Iya.
1: Reggae ya.
5: Rame, reggae full.
1: Oh, full reggae.
5: Full reggae.
1: Wah, gokil.
2: Pecah banget.
1: Wah gila. Kebayang sih kayak apa ya?
5: Iya.
1: Di zaman sekarang kayak gitu.
5: Iya. Jadi secara komunitas hari ini mereka bikin single ataupun album udah pasti komunitasnya ada dan mereka udah pasti punya fans. Dalam arti tinggal bagaimana secara industri musik tadi ngomong di luar.
1: Okay.
5: Fans-fans yang kecil-kecil ini harus di-grab kan.
1: Oh iya.
5: Enggak bisa ditebarin begitu aja.
1: Iya, karena mereka mencar ya jatuhnya. Iya.
5: Bukannya nggak punya komunitas, mereka punya.
1: Cuma masih terpecah nih.
5: Nah, tugasnya sekarang dengan ada digital, sosial media, lagu yang keluar nih misalnya ini, mereka ini harus segera bagaimana create something for the komunitasnya dia.
1: Sedap.
5: Balik lagi seperti kayak lama, Iwan Fals punya komunitas.
1: Betul.
5: Slang punya komunitas slankernya.
1: Sampai
5: hari ini puluhan tahun, mereka tetap build komunitinya, jangan sampai mencar, hilang dan lain-lain.
1: Iya sih.
5: Nah,
1: sepakat.
5: Tugasnya band inilah harusnya sampai IP-nya sampai dia udah nggak ada nanti, IP tetap ada.
1: Tetap ada.
5: Dan diurus dengan anak cucunya mereka.
1: Wih deh, sedap.
2: Setuju
1: ya.
2: Itu impian banget.
1: Oke, nanti kita juga bakal dengerin om ya kali lagunya The Fitris ini yang Bulan Menari.
5: Bulan Menari.
1: Oke, teman berdua, nanti kita bakal dengerin. Jadi jangan kemana-mana. Nanti kita bakal masih ngobrol pastinya teman berdua sama The Fitris. Jadi jangan kemana-mana. Masih di 105 FM Pro 2 Jakarta.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali kisah itu tersembunyi di balik gedung-gedung yang tinggi, jalan besar yang ramai, atau di sudut halte bis kota. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Sesuai dengan namanya, Kampung Melayu dihuni oleh etnis Melayu sejak abad ke-17. Etnis ini sebenarnya sudah menghuni pesisir Batavia jauh lebih awal. Namun, VOC mengatur pemukiman etnis secara terpisah. VOC menunjuk seorang yang berpengaruh di komunitas etnis tertentu sebagai kapitan. Salah satu kapitan Melayu yang paling berpengaruh adalah Wan Abdul Bagus. Ia dikenal sebagai perintis Kampung Melayu yang kini berada di daerah Jatinegara. Wan Abdul Bagus menjadi Kapitan Melayu sekitar tahun 1656. Tugas utamanya adalah memimpin orang-orang Melayu di Batavia, menjalin relasi dengan penguasa lokal, dan penghubung kepentingan koloni. Tak jarang, ia diminta VOC untuk menulis dan menerjemahkan buku. Di bagian selatan Kampung Melayu, Wan Abdul Bagus memiliki bawahan. Namanya Encik Awang, berpangkat Letnan Melayu. Seiring berjalannya waktu, wilayah sekitar hunian Encik Awang lebih dikenal dengan nama Cawang. Wan Abdul Bagus menjadi kapitan sampai kematiannya tiba pada tahun 1716. Setelah itu, jabatan Kapitan Melayu diambil alih oleh putranya, Wan Dullah. Nasibnya sebagai kapitan hanya berlangsung 16 tahun. Wan Dullah diasingkan ke Sri Lanka karena dendam Gubernur Jenderal VOC di Derek Durven yang tidak senang ditagih utangnya.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

0: 105FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 baru aja kamu dengerin Bulan Menarik dari The Fitri. Sedap, keren, asik ya.
1: Joget malam hari pakai api unggun,
0: pakai api unggun pantai. Di Buperta kali kalau api unggun.
1: Asik tuh. Tadi pakai baju pramuka gitu ya. Pakai kambing guling.
0: Iya. Kayak persami. Kayak lagi persami ya. Tapi ya sih ini lagu asik banget ya. Mungkin dari The Fitris boleh diceritain gak? Kenapa akhirnya lagu Bulan Menari ini kayak emang asiknya best time-nya didengerin pas lagi ngumpul gitu sama teman-teman. Boleh dari siapa nih? Bang Ari atau siapa nih?
2: Bapak Wahyu.
0: Pak, silakan Bapak Wahyu mungkin. Mas Wahyu.
3: Kenapa
1: Bapak ya?
2: Udah Bapak-bapak emang.
0: Boleh Bang Wahyu, silakan Bang.
3: Sebenarnya itu kan biasa apa sehari-hari lah nongkrong-nongkrong kita kan masih zamannya muda begadang.
0: Gua ilah zamannya muda. Sekarang udah.
3: Sekarang masih muda.
0: Oh iya. Cuman tua. Iya. Kelihatan. Oh, jadi emang ya ngebayanginnya pas lagi ngumpul-ngumpul ya.
3: Iya.
0: Oh.
3: Kita banyak gabut kan dulu masih pengangguran
0: gitu. Iya.
3: Jadi sering nongkrong sampai pagi,
0: curhat,
3: apalah ngelakuin yang lebih ke kreatif sih sebenarnya.
0: Bikin lagu sampai pagi tuh.
3: Set. Masih tidur.
0: Iya. Yeah. Kebalik ya jamnya. Jamnya kebalik ya.
2: Pola hidup terbalik.
0: Iya.
3: Pengangguran. Musisi kan rata-rata gitu, seniman di studio. Baru rame malam
0: baru ada callingan tuh biasanya tuh ya. Iya.
3: Benar.
0: Oh gitu. Jadi emang sebenarnya ngambil imajinasinya tuh dari waktu nongkrong zaman dulu ya.
2: Iya.
0: Oke, tapi dari lagu ini sebenarnya ini enggak sih ngebayanginnya kayak ya ini lagu buat anak sekarang deh yang masih nongkrong deh gitu.
3: Nah, itu yang enggak kepikiran, maksudnya kalau visioner ya sampai ke sini gitu kayaknya waktu itu enggak sih. Enggak berpikir kayak gitu yang ada. Oh, ini lagu enak nih.
1: Bikin aja
3: bisa relate sehari-hari gitu.
0: Oh, jadi ya udah biar yang dengerin siapa deh gitu ya. Oke. Tapi kalau lagu ini ada dari The Fitris ada kesulitan enggak waktu ngetek atau waktu produksi gitu?
3: Enggak ada sih.
0: Wih,
2: lancar-lancar alhamdulillah.
0: Jago emang. Iya.
3: 10 tahun bawain lagu begini.
0: Iya.
2: Udah mateng dah pokoknya.
0: Sepele ini.
1: Ada pertanyaan nih dari gua nih. Kalau reggae itu sebenarnya liriknya itu lebih kemana sih? Kalau pop itu kan lebih ke cinta. Ya kan, atau putus hubungan dan lain-lain. Nah, setahu gua kalau gua dengar

0: sosial.
1: Kritik sosial kayak gitu-gitu deh.
0: Gitu, kalau reggae gitu.
2: Oh iya.
1: Kehidupan, kisah nyata atau apa gitu.
0: Atau bubul bareng kayak ini menari.
2: Kayak ini. Tapi boleh anak reggae jatuh cinta dong.
1: Oh boleh.
2: Boleh dong.
1: Sangat boleh.
2: Boleh kan?
0: Ini memang gak pernah jatuh cinta.
2: Iya.
1: Kayak no menok lah itu.
2: Iya. Iya. Karena kalau kita lihat Bob Marley kan ya dia ada juga lagu-lagu cinta gak sih?
1: Ada.
2: Iya kan banyak kan?
1: Banyak.
2: Iya kayak No Woman No Cry itu yang paling legend kan. Jadi kayak anak reggae jatuh cinta juga boleh kan?
1: Oh boleh. Boleh dong. Ada sih. Ada sih.
2: Dimitris ada gak lagu reggae cinta gitu?
3: Ada.
1: Ada.
3: Nanti kedua tuh I Got Love.
2: Oh iya di I Got Love.
3: I Got Love tuh. Oh iya. Tentang cinta tuh. Tapi cinta tuh. Versi apa? Versi PD banget gitu.
2: Buah.
1: Versi gombal.
3: True story almarhum.
2: Oh almarhum. No, jadi emang dituangin di lagu reggae.
1: Iya,
2: yeah,
1: betul.
2: Asik. Tapi kalau dari lagu ini nih, lagu Bulan Menari setelah dirilis, feedbacknya ke The Fitris gimana sejauh ini? Oke, okay, asik banget nih bang, gitu.
0: Gua banget nih,
2: gua lagi nongkrong. Ya
1: banyak sih yang kayak gitu.
2: Ada juga tuh.
1: Ada beberapa ngomong. Wah ini kisahnya gua banget nih bang.
2: Iya yes, sih.
1: Gua banget nih.
2: Ini gua lagi pakai di Perjusa Persami nih bang gitu. Ada gak ya?
1: Kalau itu gak tau deh ya.
2: Ada gak yang gua lagi di Puperta nih bang. lagi pakai
0: pakai kacu
2: ya iya
1: pakai tambang
2: iya harusnya mungkin marketingnya selain ke anak reggae ke anak pramuka om ya iya kan iya gue lagi masang pasak nih bang iya asik tuh harusnya tuh iya kan
0: anak gunung
2: karena kan anak pramuka perlu lagu-lagu persahabatan kan?
1: Oh, iya
2: kan? Betul. Perlu banget gitu. Boleh tuh om, boleh. Marketing berikutnya ya?
0: Boleh
2: tuh ya?
0: Bisa. Sama sih.
2: Iya, kalau misalkan dari The Fitris tapi sejauh ini dari udah didengerin ke halayak, kira-kira tanggapan yang kalian dapat sesuai gak dengan ekspektasi The Fitris waktu ngerilis Bulan Menari ini?
1: Sesuai.
2: Kayak semua bisa sing along bareng, bisa ya. Joget bareng. Udah pernah dibawain live lagu ini?
1: Oh sering.
2: Sering ya?
1: Sering.
2: Asik.
1: Terakhir kita main di... Kemarin
0: acara
3: 17-an ya?
1: Asalnya Scooter Owner Group.
2: Oh.
1: SOG yang kemarin tuh di mana? Gatot Subroto ya?
2: Di Gatsu. Kata Bang Wahyu 17-an kemarin.
1: 17-an.
3: Enggak.
1: Kita coba besok terakhir.
2: Sebelum itu 17-an. Oh, di bawah 17-an. Cocok juga tuh.
1: Ya ini semua berkat manajemen 71. Semua dia sangat kontribusi banget buat kita.
2: Oke. Dia ngasih banyak ini juga bantuan juga ya.
1: Sangat.
2: Oke. Kalau di Fitris ada ini enggak? Ada fanbase-nya namanya gitu.
1: Nah, tuh.
2: Ada enggak? Ada. Bikin gitu.
1: Lagi dibikin, lagi proses.
2: Cinta Fitris gitu misalkan. Cinta Fitris ya kan bisa juga tuh.
1: Bisa.
2: Iya kan? Cinta Fitris.
3: Dulu ini apa lagi jokes gitu kan. Mau bikin apa nih kita buat fanbase? Trianti Fitrianto.
1: Jadi aneh.
2: Jadi laki tuh.
1: Iya.
2: Tapi gua belum nanya, The Fitris itu nama dari mana sih sebenarnya?
1: Itu sih potongan.
2: Bentar, kita coba tanya Bang Ambon, kayaknya belum pengen ngomong dari Bang Ambon. Udah pakai headphone soalnya. Coba Bang Ambon, kayak The Fitris itu datang dari mana namanya?
0: Yang saya tahu sih ya, dari anak-anak
2: yang tahu. Dari mana coba?
0: Kalau Alis bilang sih waktu itu kenapa The Fitris gitu kan? Karena kalau kita cari di apa sih?
1: Di Google ya.
2: Di Google.
0: Itu pasti keluarnya paling pertama.
2: Oh.
0: Terus The Fitris, Fitrisnya itu ibaratnya kita tuh kembali ke fitrah.
1: Kembali ke fitrah.
2: Asik.
0: Muslim, kita reggae muslimah.
1: Kembali ke fitri.
2: Kembali ke fitri, Bang.
0: Iya, gitu.
2: Wah, gila.
0: Kita religi semua dong.
1: Oh, ya. Harusnya sih gitu, ya. Harusnya.
2: Lu juga baru tau, Om?
0: Baru tau.
2: Oh gitu, emang dari situ ya?
1: Iya.
2: Oh,
0: fitrah artinya gitu ya.
2: Kembali suci.
1: Orang juga mengartikan juga Fitris.
2: Mm-mm.
1: Mohon sehat.
2: Ah, bisa.
1: Asumsinya
2: bisa. Bisa pohon sehat ya. Pohon kelapa.
1: Pohon kelapa sehat. Kelapa hijau.
2: Ya pramuka bener kan? Iya kan logonya. Oh iya pramuka. Iya kan?
0: Emang depannya dia tuh ada koko.
2: Iya.
1: Betul.
2: Oh iya bener. Emang marketnya pramuka berarti. Fix ya. Pramuka. Persis, iya. Dan jadi emang ternyata namanya dari situ, dari kembali ke Fitra.
0: Tapi nama ini bagus. Nah, ngomong-ngomong nama ya, band gua dulu itu namanya Akar.
2: Akar.
0: Waktu zamannya Raja keluar, Akar keluar om.
2: Oh.
0: Nah, Raja ini jadi Raja, akarnya tumbang.
2: Doa lo, bener. Doa, kan? Akarnya dicabut ya. Dicabut ya. Jadi mau nggak pernah naik. Oh, iya.
0: Jadi nama itu penting untuk sebuah band.
2: Iya,
3: betul.
2: Tapi ini mengilhami juga nggak kayak kalian nih, The Fitris udah ya udahlah, gue udah kembali ke fitrah gue lah, gue udah suci lagi nih gitu.
3: Kurang lebih sih sebenarnya sebenarnya itu kayak ini aja ya pak, yang penting ada artinya dah gitu. Ya. Karena sebenarnya yang kita awal itu memang googling tuh. Itu saat paling pas kita googling itu ada di pertama. Terus pas diartikulasin tuh kita kayak senyum, jadi senang terus.
2: Oh, The Fitris ya.
1: Walaupun menderita.
2: Oh iya. Yeah.
3: Jadi kan awalnya tuh Fitris, terus pakai THE, The Fitris. Sampai sekarang udah lebih aneh lagi deh.
2: Pakai DE ya.
3: DE, FI, terus di belakangnya Puan Sehat deh paling enggak. Nanti pas ditanya ada artinya kita
2: sendiri. Iya. Oh, jadi emang lu nyiapin untuk gua tanya kayak gini ya? Emang udah disiapin ya? Oh iya. Udah prepare. Iya, untung gua tanya.
3: Ada pengalaman juga gini, apalah arti sebuah nama.
2: Iya.
3: Kayak Kodak kan gitu ya?
2: Iya benar.
3: Artinya apa gitu?
2: Kodak enggak ada artinya, cuma dia suka huruf K-nya aja katanya kan. Oh, The Fitris kayak gitu nih. Oh.
3: Sebutin orang senyum nih gitu.
2: aneh yeah. banget ya, aneh banget sebenarnya. Tapi oke lah, kan Regi bebas ya. Regi bebas. Iya benar. Oke teman berdua ini, buat lo yang masih mau nanya sama The Fitris boleh banget ya, gue buka sore hari ini di 08.11.800.105. Kalau lo mau nanya hal-hal yang aneh juga boleh tentang The Fitris. Yeah. Berhubung mereka juga kayaknya nggak suka hal-hal biasa ya. Yeah. Kayak terlalu mainstream juga nggak suka ya. Out of the box banget. Oke teman berdua, gue masih buka di WhatsApp ya.

0: 105.2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Nah, gak kerasa banget kita udah masih bersama dengan The Fitris ya, tadi Om ya. Kita masih bersama The Fitris. Dan ini lagu ini Bulan Menari udah bisa didengerin di seluruh streaming platform ya.
1: Seluruh streaming platform, dan kebetulan lagu ini kan ada di gua distributornya.
0: Oke.
1: Jadi kerjasamanya, batasannya sekarang masih untuk distribusi. Dan belum masuk ke ranah-ranah lain.
0: Berarti dan Nada Bumi selaku distributor.
1: Distributornya untuk lagu ini. Dan kebetulan produsernya di Fitris itu kan juga temen. Dan kita sama-sama label, sering kontribusi dan juga kolaborasi.
0: Berarti lo yang bagian ini ya, apa ngestrikain CD gitu ya, biar distribusiin gitu kan. Kayak zaman dulu gitu ya.
1: Zaman dulu. Cuma virtual semua sekarang. Di awang-awang semua.
0: Oke, berarti ini juga udah bisa didengerin di Nada Bumi juga ya?
1: Iya.
0: Nah, kalau di The Fitrisnya ada ini nggak? Ada video klip atau visualizer nanti rencana ke depan?
2: Rencana sih ada.
0: Ada?
2: Ada.
0: Apa nih?
2: Nanti tuh dari manajemen ya? Dari label kita, 71 yang proses.
0: Oke, jadi rencana bakal ada MV, video klip?
2: Iya.
0: Oke.
3: Di Eropa.
2: Pengennya.
3: Boleh dong.
0: Yoi, belum bisa di-spill ya. Enggak,
3: biar gua ngomong Eropa, produsernya denger kan.
2: Amin. Diaminin aja dulu ya kan.
0: Tapi buat The Fitris ada yang mau disampaikan mungkin buat pendengar dan juga teman produser seluruh Jakarta nih hari ini, mungkin dari The Fitris pengen bilang apa nih ke teman-teman?
2: Ya, pengen bilangnya semoga karya kita bisa diterima.
0: Amin.
2: Di industri musik Indonesia.
0: Amin. Oke. Pokoknya thank you banget The Fitris, sukses terus ya buat project-projectnya ke depannya.
2: Terima kasih Pro 2.
0: Thank you banget. Dan juga jangan lupa untuk tetap didengerin lagu The Fitris Bulan Menari ya.
2: Yoi dong.
0: Di-subscribe dan juga dipantengin terus. Instagram, ada Instagram?
2: Ada.
0: Apa?
2: The Fitris aja.
0: Oke deh. Cari The Fitris official.
2: Official ya.
0: TikTok, ada TikTok?
2: Ada juga ya.
0: Nah, TikTok dicari juga tuh. Sering live.
3: Lu denger dong. Apa? Fitris aja,
0: kita
3: ada official.
0: Bener. Iya, bener. Ini orang mau nyari juga bingung nih. Kayak gua nyari yang official apa enggak nih?
2: Yang official aja. Biar enggak pada bingung.
3: Cuman kesalahannya ada di mana? Di hostnya.
0: Iya. Emang harus ngobrol kayak Ben ini. Sering ngobrol harusnya ya.
3: Kesalahannya kita dengar.
0: Iya. Banyak ya, kayak, padahal jarak mereka cuma beberapa meter ini, nggak jauh-jauh banget ya. Iya, 117-an.
2: Ini sebenarnya kayaknya kurang ngopi.
0: Kurang ngopi. Oke, kalau gitu sukses terus ya The Fitris ya.
2: Terima kasih.
0: Thank you banget udah mampir. Dan teman Pro 2, abis ini bakal tetap berlanjutin sama gue sampai nanti jam 7 malam. So, jangan kemana-mana, masih di Solusi FM Pro 2 Jakarta.

Saat menerima pesan atau email yang tidak diinginkan, kita sering menyebutnya sebagai spam. Tapi, pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asal kata tersebut? Ternyata, istilah spam awalnya bukan berasal dari dunia internet. Kata ini merupakan nama sebuah produk daging kaleng yang diperkenalkan oleh Hormel Foods pada tahun 1937. Lalu, bagaimana bisa menjadi istilah di dunia digital? Pada tahun 1970-an, grup komedi Inggris Monty Python menampilkan sketsa terkenal yang berulang kali menyebut kata spam, hingga menutupi percakapan lainnya karena sifatnya yang terus-menerus dan mengganggu. Pengguna internet kemudian mulai menggunakan istilah tersebut untuk menyebut pesan yang dikirim secara berlebihan dan tidak diinginkan. Seiring perkembangan teknologi, kata spam kini identik dengan email, pesan, atau komentar yang mengganggu dan seringkali dikirim dalam jumlah besar. Dari sebuah merek makanan kaleng, kata spam berubah menjadi salah satu istilah yang paling sering digunakan di dunia digital.

Loh, soto kok pakai santan? Eits, justru itu tuh yang bikin enak. Perdebatan receh kayak gini nih sering banget ya guys sebenarnya kita temui. Tapi justru dari obrolan sederhana kita jadi belajar ya, kalau beda pendapat itu gak harus berujung ribut. Indonesia memang penuh warna. Ada yang suka makanan pedas, ada yang enggak. Ada yang logatnya Medok, Melayu, Batak, Bugis, sampai dengan Papua. Semuanya berbeda ya Wak, tapi tetap bisa duduk di meja yang sama, menikmati cerita dan juga canda bersama. Nah, itulah nilai-nilai keindonesiaan. Menghargai perbedaan, menjaga kebersamaan, dan saling menghormati dalam kehidupan sehari-hari. Karena Indonesia bukan tentang siapa yang paling benar. Indonesia adalah tentang bagaimana kita tetap bersama meski berbeda.

0: Teh merupakan salah satu minuman yang paling banyak dikonsumsi di dunia. Baik dinikmati saat pagi hari, menemani waktu santai, maupun saat berkumpul bersama keluarga dan teman. Namun, tahukah kamu, meskipun ada banyak jenis teh seperti teh hitam, teh hijau, teh olong, dan teh putih, semuanya sebenarnya berasal dari tanaman yang sama, yaitu Camellia sinensis. Lalu, apa yang membuatnya berbeda? Perbedaannya terletak pada cara pengolahan daun teh setelah dipanen, proses pengeringan, fermentasi, dan pengolahan lainnya menghasilkan warna, aroma, dan cita rasa yang berbeda pada setiap jenis teh. Menariknya lagi, tradisi minum teh telah berlangsung selama ribuan tahun dan menjadi bagian dari budaya di berbagai negara, mulai dari Asia hingga Eropa. Dari satu tanaman yang sama, lahir beragam jenis teh yang dinikmati oleh jutaan orang di seluruh dunia. Sebuah bukti bahwa proses yang berbeda dapat menghasilkan karakter yang unik.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu, Produ FM.
2: Produ FM.
0: Teman terbaik kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

Pernah kebayang gak? Seorang penyanyi yang dikenal sebagai Ratu Lagu Mandarin Asia ternyata pernah tersandung kasus paspor palsu Indonesia. Hah? Kok bisa? Namanya Teresa Teng. Buat kamu yang belum tahu, Teresa Teng atau yang dikenal dengan nama Mandarin Teng Li Chun adalah salah satu penyanyi paling berpengaruh di Asia. Suaranya yang lembut membuat lagu-lagunya melegenda, bahkan sampai sekarang masih sering diputar. Lagu-lagunya seperti Tian Mimi dan The Moon Represent My Heart sempat melegenda dan juga mendunia hingga saat ini. Tapi di balik popularitasnya, ada satu cerita yang cukup mengejutkan. Pada tahun 1979, Teresa Teng pernah ditahan di Jepang karena menggunakan paspor Indonesia yang ternyata tidak sah. Saat itu, paspor tersebut digunakan untuk perjalanan internasional karena kondisi politik Taiwan yang cukup rumit pada saat itu. Kasus ini juga langsung jadi perhatian publik, guys. Banyak yang bertanya-tanya, kok bisa seorang bintang besar sampai terlibat masalah dokumen perjalanan? Namun, kejadian itu tidak menghentikan karir dari Teresa Teng. Setelah melewati masa sulit tersebut, ia tetap melanjutkan perjalanan musiknya dan semakin dikenal sebagai ikon budaya Asia. Menariknya, meskipun namanya sangat lekat dengan musik Mandarin, kisah hidup Teresa Teng juga menunjukkan bahwa perjalanan seorang legenda tidaklah selalu mulus. Ada drama, tantangan, bahkan kontroversi yang ikut membentuk perjalanan hidupnya. Jadi, selain dikenal lewat suara emasnya, Teresa Teng juga punya satu cerita unik yang mungkin belum banyak orang tahu, yaitu kisah paspor palsu Indonesia.

0: count is sinking.
1: Teman Pro2, pernah gak sih lagi scroll media sosial terus lihat ada yang bilang, linknya mana kak? Sekarang kalimat itu udah jadi hal yang biasa ya guys, karena dari satu video banyak orang bisa mulai menghasilkan uang. Ada yang jadi affiliate, ada yang jualan produk-produk lokal, buka jasa desain, sampai promosi usaha kecil lewat media sosial. Inilah serunya ekonomi digital. Peluang kerja nggak melulu harus di kantor, guys. Selama punya ide, kreativitas, dan kemajuan buat belajar, kesempatan tuh bisa datang dari layar smartphone. Tapi ingat ya, jangan cuman semangat cari cuan. Selalu gunakan platform yang terpercaya, lindungi data pribadi, dan jangan mudah tergiur tawaran yang terlalu menggiurkan. Karena di era digital, yang paling keren bukan cuma yang viral, tapi juga yang cerdas memanfaatkan peluang.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Berkata sebagian ulama, disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga sholatnya, Allah SWT akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan hidupnya, kemudian diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, Allah SWT akan memberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Kemudian yang keempat, dia akan melintasi siratul mustaqim secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa dihisab. Dan barang siapa melalaikan sholat, maka Allah SWT akan menyiksanya dengan 15 azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika meninggal dunia, 3 azab di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksaan ketika di dunia yaitu dicabut keberkahan umurnya. Kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya. Seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit, dan yang terakhir tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian 3 siksaan ketika meninggal dunia, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir mati dalam keadaan haus. Walaupun diberi minuman air lautan di dunia ini, tidak akan menghilangkan hausnya. Kemudian 3 siksaan di dalam kubur, yang pertama akan dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang-tulang rusuk kiri dan kanannya saling bersilang. Kemudian yang kedua akan dinyalakan api di dalam kuburnya, dan ia akan dikuling-gulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Akro ke dalam kuburnya, yang kedua matanya memancar api dan kukunya dari besi yang panjang, dan setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik padanya dengan suara seperti halilintar yang menyamar. Saya adalah Suja'ul Akro. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur. Karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar. Karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib. Karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya. Karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh. Dan setiap pukulan akan membenamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta. Terus menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Semoga Allah SWT menjauhkan kita dari azab kubur. Dan 3 siksaan pada hari kebangkitan, yang pertama adalah akan dihisab dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah. Kemudian yang ketiga akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan bertulis di wajahnya 3 baris tulisan berikut ini. Baris pertama, wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah. Baris kedua, wahai orang yang murkai Allah. Dan baris ketiga, sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa dari

daripada Muaz radhiyallahu anhu berkata, semasa aku berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku bertanya, amalan manakah yang amat dicintai oleh Allah? Sebagai menjawab,

بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri dan duduk dan di dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang kejadian langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka."

0: Teman Pro 2, pernah gak sih lihat kucing atau anjing tiba-tiba garuk-garuk badan, terus kayak ada sesuatu yang bikin dia gak nyaman? Bisa jadi ada si kecil yang bernama kutu. Nah, ngomongin kutu, ada satu hal yang bikin hewan kecil ini terkenal banget, yaitu kemampuan loncatnya yang luar biasa. Saking jagonya, kutu sering dijuluki sebagai kutu loncat. Tapi kenapa sih kutu suka banget loncat-loncat? Ternyata, loncatan itu bukan cuma buat gaya-gayaan ya, teman Pro 2. Kutu menggunakan kemampuan tersebut untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain, mencari inang baru, dan menemukan sumber makanan. Dengan ukuran tubuh yang sangat kecil, kutu bisa melompat berkali-kali lebih jauh dari panjang tubuhnya sendiri. Kalau manusia punya kemampuan seperti kutu, bayangin aja ya, mungkin sekali lompat bisa langsung pindah dari satu gedung ke gedung sebelah. Nah, selain itu, kutu juga punya tubuh yang dirancang khusus untuk bertahan hidup. Kakinya kuat, tubuhnya kecil, dan gerakannya cepat, sehingga membuat mereka sangat sulit untuk ditangkap. Tapi jangan salah, meskipun kecil, kutu bisa mengganggu kesehatan hewan peliharaan karena dapat menyebabkan rasa gatal dan iritasi yang sangat luar biasa. Jadi, istilah kutu loncat ternyata bukan cuma ungkapan buat orang yang suka pindah-pindah kerjaan atau tempat ya, teman berdua. Karena memang ada loh kutu asli yang hobinya loncat sana, loncat sini. Fakta kecil, makhluk kecil, tapi kemampuannya bikin melongo.
1: Hits Rewind. You are listening. Hits Rewind. Lagu lama tetap juara.

0: Fix ya.
1: Sate itu paling enak pakai bumbu kacang.
2: Kata siapa? Bumbu kecap juga gak kalah enak loh, Joy.
0: Untung cuma beda soal makanan.
2: Iya juga ya. Soalnya kalau di Indonesia, beda itu kayak hal biasa gak sih? Beda suku, bahasa, budaya, bahkan selera.
0: Yang penting jangan karena beda pendapat malah jadi saling benci, ya kan?
2: Bener lagi, bener lagi. Justru ya, serunya di Indonesia tuh ada di keberagamannya. Saling menghargai, saling membantu, dan tetap kompak meski gak selalu sepakat.
0: Setuju, kalau bisa saling menghormati.
2: Berarti kita ini ikut menjaga nilai-nilai keindonesiaan dong, cuy.
3: Berbeda itu biasa, tetap saling menghargai, itulah Indonesia.

0: Ketika berbicara tentang menjaga laut, banyak orang berpikir bahwa tanggung jawab itu hanya milik mereka yang tinggal atau bekerja di pesisir. Padahal, menjaga laut bisa dimulai dari mana saja, termasuk dari daratan. Sampah yang dibuang sembarangan di jalan, selokan, atau sungai dapat terbawa aliran air hingga akhirnya bermuara ke laut. Akibatnya, ekosistem laut terancam dan kehidupan berbagai biota laut dapat terganggu. Karena itu, membuang sampah pada tempatnya, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, dan menjaga kebersihan lingkungan sekitar merupakan langkah sederhana yang dapat membantu melindungi laut. Setiap tindakan kecil yang kita lakukan hari ini dapat memberikan dampak besar bagi kelestarian lingkungan di masa depan. Mari jaga laut dari daratan, karena laut yang bersih adalah warisan berharga untuk generasi yang akan datang.
1: Available on Google Play Store and App Store. RRI Digital. Download now.

Tahukah kamu, usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM menjadi salah satu penggerak utama perekonomian Indonesia. Dari usaha kuliner, kerajinan tangan, hingga produk fashion lokal, semuanya berkontribusi menciptakan lapangan kerja dan menggerakkan roda ekonomi di berbagai daerah. Mendukung UMKM ternyata mudah. Mulailah dengan membeli produk lokal, memberikan ulasan yang positif, atau membagikan rekomendasi usaha favoritmu di media sosial. Langkah sederhana ini bisa membantu pelaku usaha menjangkau lebih banyak pelanggan. Bagi para pelaku UMKM, jangan ragu untuk terus berinovasi. Tingkatkan kualitas produk, manfaatkan teknologi digital untuk promosi, dan berikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Dengan kreativitas dan semangat pantang menyerah,

0: usaha kecil pun bisa berkembang menjadi bisnis yang besar. Yuk, jadikan UMKM sebagai pilihan utama dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Karena saat kita mendukung UMKM, kita juga ikut membantu menciptakan peluang kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat ekonomi Indonesia.
1: Teman terbaik kamu.

0: Ada chat nih.
1: Selamat, kamu menang hadiah 50 juta. Klik link ini sekarang. Wah.
2: Nah kan, tuh ini modus lama. Korbannya aja nih yang baru.
1: Ya juga ya. Sekarang hampir semua aktivitas sudah serba digital. Belanja online, bayar pakai Kris, sampai cari cuan juga bisa lewat internet.
2: Nah itu makanya cuy, jangan cuman kita tuh scroll. Kita juga mesti jago menjaga keamanan digital. Jadi gak boleh asal klik link yang gak jelas. Terus nih, jangan kasih kode OTP ke siapapun. Dan pastiin nih, transaksinya dilakukan di platform yang bisa dipercaya.
1: Iya juga. Tapi kalau memang dipakai dengan bijak, dunia digital bisa jadi tempat cari peluang ya. Bukan cuma tempat kehilangan uang.
2: Yuk, jadi generasi yang cerdas memanfaatkan ekonomi digital.
3: Aman saat online, produktif saat berkarya.
4: Produ FM. Teman terbaik kamu.
5: Produ FM.
6: Teman terbaik kamu.
7: Teman terbaik kamu.

0: Banyak orang percaya kalau minum minuman dingin atau menggunakan es batu bisa membuat berat badan naik. Tapi ternyata ini adalah mitos. Es batu hanyalah air yang dibekukan dan tidak mengandung kalori sama sekali. Suhu dingin dari es batu juga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penambahan lemak dalam tubuh. Artinya, es batu tidak menyebabkan kenaikan berat badan. Justru yang berpotensi membuat berat badan naik adalah jenis minuman yang dikonsumsi. Misalnya es teh manis, es kopi susu, atau minuman lain yang mengandung gula yang tinggi. Jadi, es batu bukanlah penyebab kenaikan berat badan. Hal yang perlu diperhatikan adalah kandungan gula dan kalori dalam minuman yang kita konsumsi.
1: Prodo FM. Teman terbaik kamu. Prodo FM.
2: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Pernahkah melihat angka seperti 10K, 50K, atau 100K di media sosial atau platform digital? Sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo, yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu kiloi, yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000, dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.
1: Pro 2FM, teman terbaik kamu. Pro 2FM.

Jam 8 malam saatnya Info Pro 2. Dari laman rri.co.id, lifter Indonesia Rahmat Erwin Abdullah merebut medali emas Asian Games 2026 nomor 75 kg putra. Ia mencatat angkatan 366 kg setelah mengangkat 160 gram snatch dan 206 kg clean and jerk pada final. Rahmat tertinggal dari Ri Chong Song pada snatch setelah lifter Korea Utara membukukan angkatan 162 kg pada kesempatan ketiga. Namun Rahmat tetap tenang dan menjaga peluang melalui strategi angkatan yang membuat persaingan kelas 75 kg semakin ketat. Dan pada clean and jerk, Rahmat membuka angkatan dengan 201 kg lalu menaikkannya menjadi 206 kg pada kesempatan berikutnya. Angkatan 206 kg ini membuat Rahmat kembali memimpin setelah Wirapon Wichuma lebih dulu mencatat 205 kg pada percobaan keduanya. Rahmat mengunci emas dengan total 366 kg, unggul tipis dari Wirapon Wichuma yang mengumpulkan 365 kg secara keseluruhan. Total angkatannya 366 kg Rahmat juga memecahkan rekor dunia. Sebelum rekor dunia kelas 75 kg putra dipegang Ri, kini Rahmat menjadi yang terbaik di kelas 75 kg putra. Masih dari laman rri.co.id, berita selanjutnya, Guru Soekarnoputra meninggal dunia pada Sabtu 26 September 2026 di usia 73 tahun. Ia meninggal setelah sempat dirawat di Rumah Sakit Siloam Semanggi, Jakarta. Semasa hidupnya, Guru dikenal sebagai seniman yang melahirkan berbagai karya. Kabar wafatnya Guru dikonfirmasi oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Menurutnya, partai kehilangan sosok Guru yang selama ini juga merupakan kader partai dari PDIP. Putra bungsu Presiden pertama Indonesia Soekarno ini dikenal sebagai seniman, terutama seni tari dan juga seni musik. Semasa hidupnya ia telah menciptakan berbagai mahakarya yang lagu-lagunya masih dikenang hingga saat ini. Salah satunya adalah Kala Sang Surya Tenggelam yang merupakan salah satu lagu ciptaan Guru yang paling dikenang. Lagu ini pertama kali dinyanyikan oleh Deno Wahyudi untuk mengisi soundtrack film Ali Topan Anak Jalanan pada tahun 1977. Krisya kemudian menyanyikan lagu ini dan masuk dalam album ikoniknya berjudul Sabda Alam pada tahun 1978. Setelah dinyanyikan oleh Krisya, lagu ini menjadi sangat terkenal serta memiliki nuansa yang magis. Hampir 50 tahun kemudian lagu ini dinyanyikan ulang oleh Nadine Amizah yang mendaur ulang lagu ini untuk menjadi soundtrack serial Gadis Kretek yang tayang di Netflix. Demikian Info Pro 2, coming up next, jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Prodwe FM.
5: Jangan galau malam-malam.

105,5 FM Pro 2 RI Batam, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Ketemu lagi bareng aku Manda yang akan menemani kamu di Jaga Malam ya. Edisi malam Minggu nih ya guys ya. 26 September 2026. Buat kamu yang lagi malam mingguan, enjoy your weekend teman Pro 2. Dan walaupun ini akhir bulan gitu ya, mudah-mudahan weekendnya kamu tetap enjoy. Dan nanti Manda bakal update informasi buat kamu di Jaga Malam sampai jam 9 ya teman Pro 2 ya. Dan juga nanti di jam 9 sampai jam 11 kita bakal cerita-cerita seperti biasa ya, di cerita penutup hari ya teman Pro 2 ya. Jadi jangan kemana-mana, keep tuning on Pro 2 FM teman terbaik kamu.

0: Kamu pernah gak sih nunda belajar sesuatu karena ngerasa, ah, aku gak bakal bisa?
1: Padahal semua orang juga pernah jadi pemula, gak ada yang langsung jago di hari pertama.
0: Yang bikin seseorang berkembang bukan karena selalu sempurna, tapi karena mau

0: terus mencoba dan gak gampang menyerah.
1: Hari ini mungkin baru belajar satu hal, besok nambah lagi. Lama-lama kemampuan itu akan jadi bekal yang berharga.
0: Gak perlu sibuk membandingkan diri dengan orang lain.
1: Yang penting, hari ini kamu lebih baik dari kemarin.
0: Terus belajar, terus berkembang, dan nikmati setiap prosesnya.
1: Karena langkah kecil hari ini bisa membawa perubahan besar di masa depan.

0: Perkembangan teknologi telah membuat dunia terasa semakin dekat. Dalam hitungan detik, kita dapat memperoleh informasi, berkomunikasi, hingga berbagi berbagai hal melalui internet. Namun, kemudahan ini juga membawa tanggung jawab yang besar. Saat menggunakan media digital, penting bagi kita untuk selalu bijak dalam menerima dan membagikan informasi. Pastikan informasi yang diterima berasal dari sumber yang terpercaya sebelum menyebarkannya kepada orang lain. Selain itu, jaga etika dalam berkomunikasi, gunakan media sosial untuk menyebarkan hal-hal positif, menghargai perbedaan pendapat, dan menghindari ujaran yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Jangan lupakan untuk melindungi data pribadi, seperti kata sandi, identitas, dan informasi penting lainnya agar tetap aman dari penyalahgunaan. Karena menjadi pengguna internet yang cerdas bukan hanya tentang cepat mengakses informasi, tapi juga tentang bijak dalam menggunakannya.
1: Sekali di udara, tetap di udara.

Pro 2 yang ada di Batam, teman terbaik kamu masih di jaga malam nih ya, teman Pro 2 ya. Anyway, kamu yang hari ini beraktivitas di luar ruangan gitu ya, teman Pro 2 ya. Kamu ngerasa gak sih kalau hari ini tuh suasana Batam tuh kelihatan agak berkabut ya, teman Pro 2 ya. Ternyata nih memang ada kabut asap yang mulai mengganggu jarak pandang di Batam pada hari ini gitu ya, di Sabtu 26 September 2026. Tadi aku juga pas berangkat ke kantor gitu ya, teman Pro 2 ya, ngerasa kayak kok ini lebih berkabut gitu ya di hari Sabtu ini gitu. Jadi BMKG Hang Nadiem Batam ini mencatat jarak pandang sore tadi itu hanya sekitar 2 sampai 2,5 km aja. Jadi kalau misalnya dari kejauhan kelihatan agak samar gitu ya, teman-teman dua ya, ternyata itu bukan cuman perasaan kamu dan aku aja gitu. Tadi tuh aku juga sempat merasa kayak ini aku aja atau memang hari ini rada-rada kabutnya tuh berasa banget gitu ya, teman Pro 2 ya. Dan juga menurut forecaster BMKG Hang Nadiem Batam, ini dari pemantauan citra satelit Himawari 9 terlihat sebaran asap ini di sejumlah wilayah Sumatera, Kepulauan Riau sampai Kalimantan. Dan untuk Batam sendiri gitu ya, Batam dan sekitarnya, ini asap yang terpantau disebut merupakan kiriman dari asap kebakaran hutan di Kalimantan, teman Pro 2. Jadi memang asapnya itu kebawa angin gitu ya, dan sampailah ke kota Batam ini. Sebaran asap ini juga cukup luas ternyata. Jadi BMKG itu memantau adanya asap di Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Lampung, dan juga beberapa wilayah di Kalimantan. Pergerakannya ini mengikuti pola angin yang memang secara umum bergerak dari timur tenggara menuju barat laut gitu ya, sampai utara. Bahkan ada juga fenomena yang disebut Transboundary Haze, teman Pro 2, atau kabut asap lintas batas gitu. Jadi karena asap dari Kalimantan terpantau nih bergerak sampai ke Sarawak, Semenanjung Malaysia, juga Singapura, jadi memang pergerakan asap ini cukup luas dan gak berhenti di satu wilayah aja ya, teman Pro 2 ya. Untuk Kepulauan Riau sendiri, ini BMKG pada Sabtu dari pukul 00 gitu ya sampai jam 17 waktu Indonesia Barat tadi mendeteksi 2 titik panas itu masing-masing di wilayah Batam dan Lingga. Tapi kalau menurut BMKG, adanya titik panas di Batam ini bukan berarti seluruh asap yang terlihat di Batam berasal dari sini ya, teman-teman dua ya. Jadi ada yang kiriman juga gitu. Nah, dampaknya sekarang mulai terasa gitu ya dari jarak pandang. Jadi buat kamu yang hari ini masih beraktivitas di luar ruangan, stay safe and hati-hati berkendaranya ya, teman Pro 2 ya. Apalagi ini malam-malam gitu ya, udahlah gelap terus juga gak kelihatan gitu ya karena adanya asap yang ada di kota Batam ini. Dan informasi ini aku baca langsung dari batampost.co.id.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

105,5 FM Pro 2 RI Batam, teman terbaik kamu. Masih di Jaga Malam nih ya, teman Pro 2 ya. Dan kita sudah masuk di segmen cerita penutup hari karena sudah jam 9:15 nih ya, teman Pro 2 ya. Anyway, teman Pro 2, kalau misalnya malam Minggu nih ya, ada yang udah punya agenda misalnya tuh dari jauh-jauh hari gitu. Mau nongkrong atau misalnya ketemu sama teman lama. Tapi ada juga yang dari seharian tuh dari pagi gitu ya, kayaknya tuh nyaman banget gitu di rumah aja gitu, kayak nggak kemana-mana, di kamar pakai baju rumah gitu ya, terus kayak kayak mikir nggak kemana-mana deh hari ini, kayaknya enakan di rumah aja deh. Nah kadang pertanyaannya tuh adalah memang kita tuh yang suka sendiri gitu ya, istilahnya tuh introvert, karena kan ini weekend gitu ya teman-teman berdua ya, identik orang-orang biasanya keluar gitu ya, menikmati weekendnya gitu. Tapi memang ada orang-orang yang lebih memilih untuk stay at home gitu. Nah ini tuh sebenarnya kamu tuh tipe yang introvert kah? Atau memang kayak lagi males aja gitu? Karena seringkali tuh kita tuh gampang banget gitu ya kasih label gitu ke diri sendiri, kayak kayaknya aku introvert kok gitu. Jadi kadang merasa kalau kita tidak mau bersosialisasi gitu ya, kesannya tuh langsung introvert gitu. Padahal sebenarnya kadang kalau yang ngajak kamu keluar itu teman dekat gitu ya, atau bestie banget nih ya teman berdua ya, kadang tuh bikin kita malah jadi semangat gitu. Jadi kayak ngobrol 2 jam pun masih kurang gitu ya, lanjut cerita di chat gitu. Nah jadi malam ini kita bakal ngobrolin ini ya teman berdua ya, sesuatu yang mungkin yang pernah kamu rasain juga gitu ya. Sebenarnya tuh kita tuh introvert atau memang lagi gak pengen aja gitu ketemu sama orang tertentu gitu ya, tergantung siapa yang ngajak gitu ya teman berdua ya. Kamu bisa sharing cerita kamu di WhatsApp di 0811 6915502, atau kamu juga bisa DM aja di Instagram di @pro2batam.

0: Pernah kepikiran nggak budaya itu bukan cuma soal tarian adat atau baju tradisional yang dipakai saat acara tertentu? Budaya juga ada di makanan khas, bahasa daerah, lagu-lagu tradisional, sampai cerita rakyat yang sering kita dengar sejak kecil. Nah, supaya budaya nggak hilang ditelan zaman, kita bisa mulai dari hal-hal sederhana. Misalnya, bangga pakai produk lokal, cobain kuliner khas daerah, belajar beberapa kata bahasa daerah, atau datang ke festival budaya di kotamu. Kalau seru, jangan lupa bagikan di media sosial, siapa tahu makin banyak orang yang jadi penasaran dan ikut melestarikannya. Ingat, budaya bukan sesuatu yang kuno. Justru kalau dikemas dengan cara yang kreatif, budaya bisa jadi keren, dikenal di dunia, dan tetap dicintai oleh generasi muda. Yuk, jadi generasi yang bangga sama budaya sendiri. Karena kalau bukan kita yang menjaga, siapa lagi? Siapa lagi?
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

listening Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kamu sadar gak sih teman Pro 2 kalau sebenarnya jadi introvert itu ternyata gak sama ya, dan gak sama dengan antisosial gitu, atau gak mau, gak bisa bersosialisasi. Jadi orang introvert itu sebenarnya tetap bisa menikmati obrolan gitu ya, nongkrong juga, bahkan punya banyak teman gitu sebenarnya juga. Tapi bedanya kalau misalnya apa ya, kalau orang introvert tuh biasanya lebih merasa butuh waktu sendiri tuh setelah terlalu banyak interaksi gitu, kayak lebih apa ya, kayak butuh lebih cepat punya waktu sendiri gitu. Jadi kayak energinya itu bisa kembali kalau dia sendiri gitu. Makanya ada orang yang kadang habis nongkrong gitu ya, nongkrong rame-rame, besoknya tuh rasanya pengen menghilang dulu gitu, pengen sendiri. Itu bukan karena marah atau bete atau apa, enggak sih ya teman Pro 2 ya. Jadi memang kalau orang-orang introvert itu butuh waktu untuk mengembalikan energinya gitu setelah bertemu banyak orang gitu. Tapi ada hal lain yang juga sering disalahartikan. Kadang kita tuh merasa gak suka bersosialisasi, padahal sebenarnya tuh kita cuman gak nyaman aja gitu sama lingkungan atau orang tertentu gitu ya. Karena beda pasti kalau misalnya kita ketemu sama sahabat sendiri gitu ya teman Pro 2 ya, yang bestie banget lah gitu. Kamu mungkin kalau sama bestie tuh jadi bisa ngobrol panjang lebar gitu ya, kemana-mana, cerita hal receh gitu ya, dari yang receh sampai serius itu semua bisa kamu obrolin tanpa ngerasa awkward gitu. Tapi kalau misalnya sama orang-orang tertentu gitu ya teman Pro 2 ya, rasanya tuh kayak harus dipikir dulu gitu gak sih, kayak apa ya, kalau aku tuh merasa kayak takut salah ngomong gitu. Terus juga takutnya apa yang aku omongin itu berbeda artinya sama yang dia tangkep gitu ya teman Pro 2 ya. Nah kalau udah kayak gitu tuh wajar sih kalau energi itu jadi kayak terasa lebih cepat habis gitu. Jadi mungkin bukan karena kamu gak suka bersosialisasi ya, buat kamu yang mungkin ngerasa introvert kayak aku gitu ya teman Pro 2 ya. Jadi tuh kamu hanya butuh adaptasi lebih lama, dan juga kamu harus kayak mempelajari dulu nih situasi baru yang lagi kamu hadapi gitu. Jadi kalau untuk bertemu orang baru itu memang butuh waktu gitu ya teman Pro 2 ya. Tapi kalau misalnya kamu udah deket sama orang itu, udah kenal, udah bestie, kamu akan bisa lebih menikmati obrolan itu.

0: Mie instan mungkin sudah menjadi salah satu makanan yang akrab di kehidupan sehari-hari. Praktis, mudah disajikan, dan memiliki beragam pilihan rasa. Namun, tahukah kamu bahwa mie instan pertama kali diciptakan untuk membantu mengatasi krisis pangan? Mie instan ditemukan oleh Momofuku Ando pada tahun 1958 di Jepang. Saat itu, kondisi pasca perang membuat kebutuhan akan makanan yang praktis dan terjangkau semakin tinggi. Setelah melalui berbagai percobaan, Ando berhasil menciptakan mie yang dapat diawetkan melalui proses penggorengan dan cukup disajikan dengan air panas dalam hitungan menit. Produk tersebut kemudian dikenal dengan nama Chicken Ramen dan menjadi cikal bakal mie instan modern yang kini dinikmati oleh jutaan orang di berbagai negara. Seiring perkembangan zaman, mie instan hadir dalam berbagai bentuk, rasa, dan inovasi yang menyesuaikan selera masyarakat di seluruh dunia. Dari sebuah ide sederhana untuk memenuhi kebutuhan pangan, mie instan kini menjadi salah satu makanan paling populer di dunia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Terpadu FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

0: Sekarang yang dicari bukan cuma nilai bagus, tapi juga kemampuan. Misal, bisa berkomunikasi dengan baik, bekerja sama dalam tim, mengatur keuangan, mengoperasikan komputer, sampai menyelesaikan masalah. Hal-hal itu sering kepakai, baik saat kuliah maupun di dunia kerja. Yang menarik, kemampuan itu nggak datang begitu saja. Semua perlu dilatih, sedikit demi sedikit. Nggak harus langsung jago, yang penting mau belajar, mau mencoba, dan terus berkembang. Karena setiap kemampuan baru yang kamu kuasai bisa menjadi bekal untuk menghadapi tantangan di masa depan. Jadi mulai hari ini, jangan cuma fokus mencari nilai. Luangkan juga waktu untuk mengembangkan kemampuan. Karena skill yang kamu bangun sekarang bisa menjadi investasi terbaik untuk masa depan.
1: Terbaik.

Kamu baru aja dengerin lagu Lesung Pipi ya. Selamat 5,5 FM Pro 2 RW, teman-teman terbaik kamu. Kamu baru dengerin lagu dari Raim Laude ya, teman Pro 2 ya. Dan kita masih ada di cerita penutup hari nih. Di malam minggu ini kita lagi ngomongin soal introvert gitu ya, teman Pro 2 ya. Kamu pernah gak sih kalau lagi ngobrol gitu ya, merasa ngobrol 2 jam gitu sama satu orang itu rasanya sebentar banget. Tapi kadang ada juga ngerasa ngobrol 20 menit atau bahkan 5-10 menit gitu ya sama orang lain tuh rasanya tuh udah kayak capek banget. Padahal sama-sama ngobrol gitu ya, teman Pro 2 ya, sama-sama duduk juga gitu, tapi efeknya tuh bisa beda banget. Jadi salah satu alasannya itu bisa karena ketika kita bersama orang yang nyaman gitu, kita tuh gak perlu terlalu banyak menjaga diri gitu, teman Pro 2. Jadi kita gak perlu mikirin harus kelihatan kayak gimana gitu ya, mau ngomong random, mau ketawa receh gitu, kita tuh merasa nyaman sama orang ini. Tapi kalau sama orang yang kita tuh merasa mungkin belum nyaman gitu ya, orang-orang baru mungkin ya, itu bikin kita tuh jadi harus terus waspada gitu, teman Pro 2. Nah itu mungkin yang akhirnya bikin apa ya, rasanya tuh capek gitu ya, bukan karena obrolannya ya, tapi karena mungkin energi yang dikeluarkan itu beda gitu ya, teman Pro 2 ya. Makanya kalau menurut aku gitu ya, ini tuh menarik ya, teman Pro 2 ya, kalau mulai sekarang tuh kita jangan langsung menjudge diri gitu. Kayak kita bilang langsung, aku tuh gak suka ketemu orang. Mungkin sebenarnya kamu tuh bukan gak suka ketemu orang gitu ya, teman Pro 2 ya. Mungkin lebih ke apa ya, pertanyaannya tuh aku nyaman gak ketemu sama orang ini, atau kalau sama orang ini kira-kira aku bisa nyambung atau enggak gitu ya, teman Pro 2 ya. Ini ada beberapa ada cerita dari kamu yang mungkin cukup relate gitu ya sama topik ini ya, teman Pro 2 ya. Ini ada dari Amalia nih, katanya dia cerita nih ya, teman Pro 2 ya. Katanya kalau di tempat kerja dia tuh dikenal sebagai orang yang pendiam gitu. Kalau jam istirahat lebih sering makan sendiri atau nonton pakai earphone. Jadi makanya teman-temannya tuh sampai sering bilang, kamu introvert banget sih gitu. Tapi lucunya begitu pulang kerja dan ketemu dua sahabatnya, si Amalia ini tuh justru bisa ngobrol sampai berjam-jam. Katanya kalau sama dua orang itu tuh dia gak pernah merasa apa ya, kayak kehabisan obrolan, kehabisan topik gitu ya, teman-teman dua ya. Jadi kadang udah sampai malam juga masih oke gitu. Jadi ternyata dengan kita diem itu bukan berarti apa ya, introvert tuh juga tergantung cara pendekatannya gitu ya, teman Pro 2 ya. Mengeluarkan energinya itu beda gitu. Ternyata Amalia merasakan ini juga gitu ya. Jadi ya mungkin bisa di ini lagi ya, kita tuh melihat diri lagi, kita tuh sebenarnya emang introvert atau enggak suka aja ketemu orang.

0: Duh, kebiasaan deh nge-share gini, males.
1: Kenapa sih ngomel-ngomel?
0: Ini loh, ada temanku yang suka banget nge-share link-link gitu. Padahal ya belum jelas sumber dan kebenarannya.
1: Wah, juga pernah tuh kemakan berita hoax yang di-share teman kantor di grup.
0: Nah, penting banget kan memang kita untuk cek ulang berita yang mau kita share. Kalau ragu ya mending tahan dulu deh, daripada salah kan malah kita jadi penyebar hoax.
1: Bener sih, karena sekali hoax tersebar bakal susah nyetopnya. Jadi cerdas di dunia maya itu penting banget, terutama buat kita generasi yang udah melek digital.
0: Makanya yuk mulai dari sekarang kita harus bijak sebelum share apapun, minimal dimulai dari diri sendiri. Jangan sampai kita jadi korban atau malah jadi penyebar berita palsu. 105,5 FM.

105,5 FM Pro 2 Airi Batam, teman terbaik kamu. Masih di Jaga Malam nih ya, teman Pro 2 ya, di segmen cerita penutup hari. Jadi kalau dipikir gitu ya, teman Pro 2 ya, kayaknya dari obrolan malam ini tuh kita bisa lihat nih kalau ternyata tuh gak semua orang ya yang suka menyendiri itu otomatis introvert. Dan juga gak semua orang yang suka rame gitu ya, berarti selalu punya energi sosial yang besar gitu. Karena tanpa sadar tuh kadang kita cuma lagi belajar aja gitu ya, teman Pro 2 ya, belajar untuk mengenali diri sendiri, mana situasi yang bikin kita nyaman gitu, dan mana juga yang kadang tuh bikin kita lebih cepat lelah gitu ya. Dan juga orang-orang yang kita temui gitu, ada yang bikin hati terasa lebih ringan juga gitu ya, teman Pro 2 ya. Karena semakin dewasa juga mungkin kita tuh mulai sadar nih, waktu dan energi kita itu terbatas. Jadi gak juga harus selalu hadir di semua tempat ya, teman Pro 2 ya. Kalau misalnya kamu merasa sedang tidak ingin gitu ya, it's okay gitu. Tapi ada kalinya juga kita butuh baterai sosial gitu ya untuk kehidupan. Namanya juga kita kan manusia makhluk sosial gitu ya, teman Pro 2 ya. Dan kalau misalnya kamu malam ini memilih stay at home gitu ya, gak apa-apa, you can enjoy your weekend juga. Apalagi di situasi saat ini kan memang lagi better tuh ya di rumah aja gitu ya, teman Pro 2 ya. Atau mungkin kamu juga lagi butuh waktu sendiri untuk mengisi kembali energi dan juga baterai sosial kamu. Masih ada besok, teman Pro 2, di weekend masih ada hari Minggu, satu hari kamu masih bisa charge energi kamu gitu ya, sebelum nanti kembali masuk ke minggu yang baru lagi. Minggu depan tuh gak berasa banget sudah ganti bulan ya, teman Pro 2 ya. Kayak bulan tuh cepet banget, hari-hari berlalu dengan cepat gitu ya, teman Pro 2 ya. Terima kasih buat kamu yang sudah tune in dari tadi jam 8 malam di Jaga Malam nih, teman Pro 2. Udah saatnya mandi pamit dulu karena ini sudah hampir jam 11 malam ya, teman Pro 2 ya. Besok ketemu lagi dan Manda pamit. Selamat istirahat, teman Pro 2.

Saat melihat unggahan di media sosial, apa yang paling sering kamu lakukan? Bagi banyak orang, jawabannya mungkin sederhana, menekan tombol like. Namun, tahukah kamu bahwa fitur yang kini terasa biasa itu ternyata telah mengubah cara manusia berinteraksi di dunia digital? Tombol like mulai populer setelah diperkenalkan oleh Facebook pada tahun 2009. Tujuannya sederhana, yaitu memberikan cara yang cepat bagi pengguna untuk menunjukkan apresiasi tanpa harus menulis komentar. Seiring waktu, fitur ini berkembang menjadi salah satu bentuk interaksi paling umum di internet. Kini, hampir semua platform media sosial memiliki fitur serupa, baik dalam bentuk like, love, favorit, maupun reaksi lainnya. Menariknya, satu sentuhan kecil pada layar ternyata mampu membantu pengguna mengekspresikan dukungan, ketertarikan, atau sekedar menunjukkan bahwa mereka telah melihat sebuah unggahan. Dari sebuah tombol sederhana, lahirlah cara baru untuk terhubung dan berinteraksi di era digital.

Pernahkah kamu bertanya-tanya mengapa ketika di Indonesia hari sudah siang, di belahan dunia lain justru masih malam? Jawabannya berkaitan dengan pergerakan bumi, planet yang kita tinggali ini terus berputar pada porosnya dan membutuhkan sekitar 24 jam untuk menyelesaikan satu putaran penuh. Karena bentuk bumi yang bulat, sinar matahari tidak menyinari seluruh permukaannya secara bersamaan. Saat satu wilayah menghadap matahari dan mengalami siang hari, wilayah lain berada di sisi yang berlawanan dan mengalami malam. Untuk memudahkan aktivitas manusia, dunia kemudian dibagi ke dalam beberapa zona waktu. Dengan begitu, setiap wilayah dapat menyesuaikan waktu berdasarkan posisi geografisnya terhadap matahari. Di Indonesia sendiri terdapat 3 zona waktu, yaitu waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Timur yang menunjukkan luasnya wilayah kepulauan Indonesia dari barat hingga timur. Perbedaan waktu mungkin membuat jam di berbagai tempat tidak sama, tetapi justru itulah yang membantu aktivitas masyarakat di seluruh dunia berjalan lebih teratur.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: fix ya.
1: Sate itu paling enak pakai bumbu kacang.
2: Kata siapa? Bumbu kecap juga gak kalah enak tau, Joy.
0: Untung cuma beda soal makanan.
2: Iya juga ya. Soalnya kalau di Indonesia, beda itu kayak hal biasa gak sih? Beda suku, bahasa, budaya, bahkan selera.
0: Yang penting jangan karena beda pendapat malah jadi saling benci, ya kan?
2: Iya lagi, bener lagi. Justru ya, serunya di Indonesia tuh ada di keberagamannya. Saling menghargai, saling membantu, dan tetap kompak meski gak selalu sepakat.
0: Setuju, kalau bisa saling menghormati.
2: Berarti kita ini ikut menjaga nilai-nilai keindonesiaan dong, cuy.
0: Berbeda itu biasa, tetap saling menghargai, itulah Indonesia.

didengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia. Batal program kedua dalam menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Sabtu 26 September 2026. Melalui frekuensi FM 105,5 kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi Tama Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia, program 2 Batam, mengudara pada frekuensi FM 105,5. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini Minggu 27 September 2026. Dari Jalan Abu Lihat Tama nomor 2 Batam Center, kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: bersama Man Batam. Waktunya 3 menit.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Hadirin para pendengar RRI Batam yang saya muliakan. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kultum singkat yang berjudul Hak Muslim atas Muslim Lainnya. Hak Muslim atas Muslim Lainnya adalah perkara yang berkaitan dengan hablum minan nas. Ibadah seorang Muslim tidak akan lengkap tanpa keseimbangan hablum minallah dan hablum minan nas. Seorang Muslim harus senantiasa menjaga keseimbangan di antara keduanya. Salah satu cara untuk menjaga keseimbangan itu adalah dengan memenuhi hak antar Muslim. Apa saja hak itu? Rasulullah SAW bersabda, Hakul Muslim alal Muslim khamsun, raddus salam, wa iyadatul marid, wa tiba'ul janaiz, wa ijabatul da'wah, wa tasmitu ayatis. Yang artinya, hak seorang Muslim terhadap Muslim lainnya ada lima. Menjawab salam, menjenguk orang sakit, mengikuti atau mengurus jenazah hingga dikuburkan, memenuhi undangan, dan menjawab saudaranya lagi bersin dengan mengatakan yang yarhamukallah. Satu, menjawab salam. Salam bukan hanya berfungsi sebagai sapaan, namun juga sebuah doa sekaligus penghormatan. Ada tiga permintaan kepada Allah bagi orang yang disapa, yaitu keselamatan, kasih sayang, dan keberkahan Allah. Mengucap salam adalah sunnah, namun hukum menjawab salam adalah wajib dan fardu kifayah. Bagi sebagian ulama, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, dan apabila kamu dihormati dengan suatu salam penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik, atau balaslah penghormatan itu dengan yang sepadan. Sungguh Allah memperhitungkan segala sesuatu. Quran Surat An-Nisa ayat 86. 2. Menjenguk orang sakit. Menjenguk orang sakit itu adalah suatu muamalah yang dianjurkan dalam Islam. Selain dapat mempererat ukhuwah Islamiyah, perkara ini masih banyak memiliki keutamaan. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, apabila seseorang menjenguk saudaranya yang Muslim yang sedang sakit, maka seakan-akan dia berjalan sambil memetik buah-buahan surga, sehingga dia duduk, dan apabila sudah duduk, maka diturunkan kepadanya rahmat dengan deras. Apabila menjenguk di pagi hari, maka 70 ribu malaikat mendoakannya agar mendapatkan rahmat hingga waktu sore tiba. Apabila menjenguk di sore hari, maka 70 ribu malaikat mendoakannya agar diberi rahmat hingga waktu pagi tiba. Hadis riwayat At-Tirmizi, Ibnu Majah, dan Imam Ahmad. 3. Mengantar jenazah. Mengantar jenazah adalah salah satu pemenuhan atas hak mayit. Merawat dan mengantar jenazah memiliki hukum fardu kifayah. Mengantarkan jenazah ke pemakaman memiliki keutamaan yang besar. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang mengantarkan jenazah hingga mensolatkannya, maka baginya pahala satu qirat. Dan siapa yang mengantarkannya hingga dimakamkan, maka baginya pahala dua qirat. Beliau ditanya, apakah yang dimaksud qirat ya Rasulullah? Beliau menjawab, bagikan dua gunung yang besar. 4. Memenuhi undangan. Hadir saat diundang akan menghadirkan perasaan bahagia bagi orang yang mengundang. Hukum memenuhi undangan menurut mayoritas ulama adalah sunnah mu'akad. Umat Muslim dianjurkan untuk mengusahakan hadir jika tidak ada uzur. Rasulullah bersabda yang artinya, jika salah seorang di antara kalian diundang walimah, maka hadirlah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 5. Mendoakan orang bersin. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang di antara kalian bersin lalu memuji Allah, maka hendaklah kalian mendoakannya. Ucapkan yarhamukallah. Namun jika ia tidak memuji Allah, maka janganlah kalian mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Tasmid diucapkan ketika orang yang bersin mengucap alhamdulillah sebanyak 3 kali, Sedangkan untuk keempat kalinya, jika masih bersin, lantas ucapkan Yahdikumullah wa yuslih balakun. Semoga Allah memberimu hidayah dan memperbaiki keadaanmu. Tetapi jika non-muslim yang mengucapkan Alhamdulillah ketika bersin, maka tidak dibalas dengan Yarhamukallah, melainkan Yahdikumullah wa yuslih balakum. Itulah hak-hak muslim atas muslim lainnya. Jika kalian mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, maka kalian akan mempererat dan memperkuat ukhuwah persaudaraan. Dan pun secara tidak langsung, hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala makin baik, karena hablu minallah dan hablu minannas itu saling berkaitan. Semoga kita senantiasa berada dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: I'm sorry.

0: apa lagi sih?
1: Tumblr kelupaan.
0: Ah, ribet amat sih. Hidup itu yang praktis, bro.
1: Ini bukan masalah ribet atau praktis, tapi ini soal kecerdasan milenial berpikir.
0: Apa hubungannya, bro?
1: Heh, lu tuh ya, protes sampah plastik, styrofoam di mana-mana, tapi cuma ngoceh kan? Milenial yang cerdas itu berbuat sesuatu. Nah, gue bawa tumbler buat ngurangin sampah plastik.
0: Iya deh, lu lebih cerdas. Jadilah generasi cerdas.

0: Di tengah kesibukan sehari-hari, banyak orang menghabiskan waktu dengan duduk terlalu lama. Padahal, kurangnya aktivitas fisik dapat meningkatkan resiko berbagai masalah kesehatan. Tidak perlu olahraga berat untuk menjaga tubuh tetap bugar. Berjalan kaki, bersepeda, naik tangga, atau melakukan peregangan ringan selama beberapa menit setiap hari sudah dapat memberikan manfaat bagi kesehatan. Aktivitas fisik secara rutin dapat membantu menjaga kesehatan jantung, meningkatkan daya tahan tubuh, mengurangi stres, serta membuat tubuh terasa lebih segar dan berenergi. Luangkan waktu setidaknya 30 menit setiap hari untuk bergerak aktif. Mulailah dari langkah kecil yang sesuai dengan kemampuan dan rutinitas Anda. Ingat, kesehatan adalah investasi jangka panjang. Dengan bergerak lebih aktif hari ini, Anda sedang menjaga kualitas hidup di masa depan.
1: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

0: Pernahkah kita menyadari bahwa salah satu kunci hidup sehat sebenarnya sangat sederhana? Ya, cukup dengan membiasakan minum air putih yang cukup setiap hari. Air putih berperan penting dalam menjaga berbagai fungsi tubuh, mulai dari membantu proses pencernaan, mengatur suhu tubuh, hingga mendukung konsentrasi saat beraktivitas. Sayangnya, masih banyak orang yang baru minum ketika merasa haus. Padahal, rasa haus merupakan tanda bahwa tubuh sudah mulai membutuhkan cairan. Karena itu, biasakan bawa botol minum kemanapun Anda pergi dan luangkan waktu untuk minum air putih secara teratur, terutama saat cuaca panas atau setelah melakukan aktivitas fisik. Ingat, menjaga kesehatan tidak selalu harus dimulai dengan langkah besar. Terkadang, segelas air putih yang diminum tepat waktu bisa menjadi awal dari tubuh yang lebih sehat dan bugar.
1: Produe FM, teman terbaik kamu. Produe FM, teman terbaik kamu.

0: Di tengah kesibukan dan derasnya arus informasi saat ini, meluangkan waktu untuk membaca seringkali menjadi hal yang terlupakan. Padahal, hanya dengan 10 menit membaca setiap hari, kita dapat menambah wawasan, memperluas pengetahuan, dan melatih kemampuan berpikir. Membaca tidak harus selalu buku tebal. Artikel, majalah, cerita pendek, atau informasi edukatif yang bermanfaat juga dapat menjadi pilihan. Dengan membaca, kita bisa mengenal hal-hal baru, memahami berbagai sudut pandang, dan terus belajar sepanjang hayat. Luangkan sedikit waktu setiap hari untuk membaca. Mulailah dari topik yang Anda sukai dan jadikan membaca sebagai bagian dari rutinitas harian. Karena pengetahuan tidak datang dengan sendirinya. Pengetahuan tumbuh dari kebiasaan untuk terus belajar.
1: Stay tuned on Prodway FM.
2: Teman terbaik kamu.

2 yang pertama dikutip langsung dari antaranews.com. Menteri Kebudayaan RI Fadli Zon ingin penguatan ekosistem seni pertunjukan mencakup teater sebagai salah satu bentuk seni pertunjukan yang dapat berkembang bersama berbagai bentuk pertunjukan lainnya. Menurutnya hal tersebut merupakan salah satu kegiatan yang sejalan dengan visi Kementerian Kebudayaan, salah satunya membangun ekosistem seni pertunjukan yang dalamnya ada teater, tari, dan berbagai bentuk pertunjukan lainnya. Dalam hal itu, Menbud Fadli turut mengapresiasi pementasan monolog Kalau Bukan Aku oleh Rahayu Saraswati yang mengangkat isu perdagangan orang melalui seni pertunjukan. Melalui pementasan Kalau Bukan Aku, seni pertunjukan tidak hanya menjadi ruang ekspresi artistik, tetapi juga dapat menghadirkan isu sosial kepada masyarakat. Kementerian Kebudayaan terus berkomitmen mendorong tumbuhnya ekosistem seni pertunjukan sebagai bagian dari penguatan ekosistem kebudayaan Indonesia. Info selanjutnya, lifter Indonesia Rahmat Erwin Abdullah merebut medali emas Asian Games 2026 nomor 75 kg putra. Dia mencatat angkatan 366 kg setelah mengangkat 160 kg snatch dan 206 kg clean dan jerk pada final. Rahmat tertinggal dari Ri Chong Song pada snatch setelah lifter Korea Utara membukukan angkatan 162 kg pada kesempatan ketiga. Namun Rahmat tetap tenang dan menjaga peluang melalui strategi angkatan yang membuat persaingan kelas 75 kg semakin ketat. Pada clean and jerk, Rahmat membuka angkatan dengan 201 kg, lalu menaikkannya menjadi 206 kg pada kesempatan berikutnya. Di mana angkatan 206 kg membuat Rahmat kembali memimpin setelah Wirapon lebih dulu mencatat 205 kg pada percobaan keduanya. Tersebut menambah koleksi medali kontingen Indonesia sekaligus memperkuat catatan angkat besi pada Asian Games tahun ini. Penampilan Rahmat di Nagoya menjadi sorotan setelah persaingan sengit berlangsung hingga angkatan terakhir dan menentukan peraih emas tersebut. Sekian Pro 2, coming up next pada Selamat Pagi Teman Pro 2.

Di tengah kesibukan dan derasnya arus informasi saat ini, meluangkan waktu untuk membaca seringkali menjadi hal yang terlupakan. Padahal, hanya dengan 10 menit membaca setiap hari, kita dapat menambah wawasan, memperluas pengetahuan, dan melatih kemampuan berpikir. Membaca tidak harus selalu buku tebal, artikel, majalah, cerita pendek, atau informasi edukatif yang bermanfaat juga dapat menjadi pilihan. Dengan membaca, kita bisa mengenal hal-hal baru, memahami berbagai sudut pandang, dan terus belajar sepanjang hayat. Luangkan sedikit waktu setiap hari untuk membaca. Mulailah dari topik yang Anda sukai dan jadikan membaca sebagai bagian dari rutinitas harian. Karena pengetahuan tidak datang dengan sendirinya.

0: Ketika berbicara tentang menjaga laut, banyak orang berpikir bahwa tanggung jawab itu hanya milik mereka yang tinggal atau bekerja di pesisir. Padahal, menjaga laut bisa dimulai dari mana saja, termasuk dari daratan. Sampah yang dibuang sembarangan di jalan, selokan, atau sungai dapat terbawa aliran air hingga akhirnya bermuara ke laut. Akibatnya, ekosistem laut terancam dan kehidupan berbagai biota laut dapat terganggu. Karena itu, membuang sampah pada tempatnya, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, dan menjaga kebersihan lingkungan sekitar merupakan langkah sederhana yang dapat membantu melindungi laut. Setiap tindakan kecil yang kita lakukan hari ini dapat memberikan dampak besar bagi kelestarian lingkungan di masa depan. Mari jaga laut dari daratan, karena laut yang bersih adalah warisan berharga untuk generasi yang akan datang.
1: FM. Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.

105,5 FM Pro 2 RRB atau teman terbaik kamu sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Selamat hari Minggu. Happy weekend untuk kamu yang hari ini lagi di jalan, lagi on the way untuk nyari track jogging, lari pagi, lari-lari dari kenyataan. Di hari ini banget ya, 27 September 2026. Hati-hati di jalan ya, semoga hari ini semuanya berjalan dengan lancar teman Pro 2. Tapi ini aku langsung salfok sama awan dan juga kabut. Kayaknya nih kabut asap sih teman Pro 2. Benar-benar kabur banget ya di Jalan Abdul Hitam dan sekitar ya. Tepatnya di Gedung RRI Batam. Ini terpantau langit juga benar-benar abu-abu banget gitu. Terus juga lumayan berkabut. Tah kabut, tah hujan gitu ya. Aku ngelihatnya di sini sih kabur gitu. Aku bisa spill juga nanti ya. Pokoknya hati-hati aja, lancar-lancar untuk urusannya apapun hari ini. Tahun berdua aku temenin aktivitas kamu sampai ke jam 9 pada special weekend ya. Nanti kita lihat dulu untuk info cuaca. Terus juga untuk indeks kualitas udara. Info lalin juga tipis-tipis lah. Karena kalau hari Minggu kan nggak terlalu hektik banget tahun berdua untuk beberapa titik gitu ya. Nanti kita bakal update bareng-bareng. Jadi pastikan kamu jangan kemana-mana dulu. Keep stay ceram Pradua FM. And now back to song. Ada Gea Indrawari 1000 kali ya. Saya calon untuk kamu yang mungkin sudah mencoba, semoga ke 1001 kali berhasil ya cuy ya. Let's sing along. Yang tahu lagunya kita nyanyi bareng-bareng pagi ini. Coba di sepada. Ada Gea Indrawari 1000 kali. Oleh Pradua FM.

0: Saat menerima pesan atau email yang tidak diinginkan, kita sering menyebutnya sebagai spam. Tapi, pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asal kata tersebut? Ternyata, istilah spam awalnya bukan berasal dari dunia internet. Kata ini merupakan nama sebuah produk daging kaleng yang diperkenalkan oleh Hormel Foods pada tahun 1937. Lalu, bagaimana bisa menjadi istilah di dunia digital? Pada tahun 1970-an, grup komedi Inggris Monty Python menampilkan sketsa terkenal yang berulang kali menyebut kata spam, hingga menutupi percakapan lainnya karena sifatnya yang terus-menerus dan mengganggu. Pengguna internet kemudian mulai menggunakan istilah tersebut untuk menyebut pesan yang dikirim secara berlebihan dan tidak diinginkan. Seiring perkembangan teknologi, kata spam kini identik dengan email, pesan, atau komentar yang mengganggu dan seringkali dikirim dalam jumlah besar. Dari sebuah merek makanan kaleng, kata spam berubah menjadi salah satu istilah yang paling sering digunakan di dunia digital.
1: Produ FM. Teman terbaik.

Shayna Spyro, Material Lover. Nama kamu di jam 6.41 waktu Indonesia Barat. Of course, masih bergezal di Darmawan di Suara Special Weekend. Selamat pagi untuk kamu yang lagi di jalan ya. Ini aku update dulu untuk info cuaca alias info BMKG yang aku lihat langsung dari bmkg.go.id. Hari ini diperkirakan di seluruh kecamatan sih itu nomor 2 hujan ringan untuk hari ini ya, mulai dari belakang Padang sampai ke Batu Aji ya, pokoknya semuanya ini bakal diperkirakan hujan ringan dengan indeks kualitas udara tidak sehat hari ini nomor 2, tidak sehat bagi kelompok sensitif. Nah ya, ini udah mulai orange karena memang dari luar aku lihat juga udah kabur banget, kabutnya tebel banget ya, menurut aku ini udah termasuk tebel banget ya. Jadi pakai masker ya untuk hari ini nomor 2, kalau kamu punya kegiatan atau mungkin urgensi untuk harus keluar dengan intensitas yang lama, pakai maskernya karena indeks kualitas udara kita hari ini di Kota Batam khususnya status berstatus tidak sehat bagi kelompok sensitif dari ikair.com ya. Jadi kamu bisa lebih aware lagi menggunakan maskernya gitu ya. Itu dia untuk perakhiran cuaca edisi hari ini 27 September 2026. Pengen cepet-cepet tanggal 1, please. Langsung lompat ke 29 banget ya. Abis ini aku mau intip CCTV deh tau Prado, walaupun aku udah tahu hari Minggu tuh jarang banget macet gitu ya kan. Tapi aku mau lihat-lihat aja, mana tahu ada kegiatan atau mungkin beberapa titik yang memang harus aku update kamu. Habis ini ya, jangan kemana-mana dulu. Gimsti ceramah Pradua FM ada JD kali ini dengan Less Than a Lover. Coba di Pradua FM.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Pernah kepikiran nggak budaya itu bukan cuma soal tarian adat atau baju tradisional yang dipakai saat acara tertentu? Budaya juga ada di makanan khas, bahasa daerah, lagu-lagu tradisional, sampai cerita rakyat yang sering kita dengar sejak kecil. Nah, supaya budaya nggak hilang ditelan zaman, kita bisa mulai dari hal-hal sederhana. Misalnya, bangga pakai produk lokal, cobain kuliner khas daerah, belajar beberapa kata bahasa daerah, atau datang ke festival budaya di kotamu. Kalau seru, jangan lupa bagikan di media sosial, siapa tahu makin banyak orang yang jadi penasaran dan ikut melestarikannya. Ingat, budaya bukan sesuatu yang kuno, justru kalau dikemas dengan cara yang kreatif, budaya bisa jadi keren, dikenal di dunia, dan tetap dicintai oleh generasi muda. Yuk, jadi generasi yang bangga sama budaya sendiri. Karena kalau bukan kita yang menjaga, siapa lagi? Siapa lagi? Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.